0: berasal dari Merauke yang beranggotakan Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia ya. Grup yang satu ini konsisten meramaikan showcase dan berbagai ajang lokal di Merauke nih, hingga sukses terpilih sebagai salah satu peserta dalam seleksi kurasi program Quick Win dari Kementerian Ekonomi Kreatif ya, yang berkolaborasi dengan R Mukim Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop ini. Jadi salah satu karya mereka berjudul Proses ya, bahkan terpilih untuk dibuatkan video klip resmi di berbagai digital streaming platform ya, agar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sesuai judulnya, lagu ini punya pesan mendalam buat kita semua untuk selalu menikmati lika-liku perjalanan dalam mengejar mimpi, karena sukses itu butuh proses dan tidak ada yang instan. Mungkin kita langsung dengar aja gak sih ya, teman berdua, gimana sih lagu dari Proses dari Blood for Life ini? Ini dia Blood for Life dengan Proses, check it out.
1: What's up, Blood? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali.

0: Gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini. Kok serem banget.
1: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
0: Iya sih, dimana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita.
1: Nilai keindonesiaan kita itu gak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
0: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
1: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
2: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.
3: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
4: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
3: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
5: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap

0: melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat, hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
1: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang tidak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting daripada

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Kencana Incorpore Sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lumius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana Incorpore Sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Hai, kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Rodua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman Rodua dan masih bersama Dewa ya di Spada. Selamat pagi teman Rodua nih. Jadi kalian gimana nih pagi ini ya? Udah semangat belum ya? Jadi ada kabar panas nih yang paling dinanti ya buat pencinta MCU atau Marvel Cinematic Universe ya. Marvel Studio baru aja resmi merilis trailer perdana untuk film blockbuster yang paling diantisipasi tahun ini, yaitu Avengers Doomsday ini. Cuplikan berdurasi sekitar 2 menit ini langsung sukses bikin heboh jagat maya ya, karena menampilkan kembalinya sejumlah wajah lama dan pahlawan ikonik nih, termasuk kehadiran dari Steve Rogers ya yang diperankan kembali oleh Chris Evans, hingga aksi Thor ya, serta kemunculan perdana transformasi Robert Downey Jr. sebagai penjahat utama yang sangat ikonik, yaitu Dr. Doom ya, disutradarai langsung oleh Russo Brothers. Film ini membawa konflik multiverse semesta berskala raksasa nih, dan dijadwalkan bakal tayang di bioskop pada bulan Desember mendatang nih. Jadi makin gak sabar ya, gimana sih aksi-aksinya ya untuk Avengers Doomsday ini. Jadi buat kalian nih teman Pro 2 yang anak bioskop dan MCU geek sejati ya, seberapa antusias kalian menyambut kembalinya Avenger ditambah kehadiran Dr. Doom di layar lebar nih? Mungkin itu ya. Jadi kita lanjut aja ke lagu selanjutnya nih, ada Perungu dengan 33 kali. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Produk dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman berdua masih bersama Dewa tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Produa ya. Jadi enggak ada kabar yang enggak kalah seru nih dari kabar sebelumnya ya. Jadi sebelumnya kita udah bawain kabar dari Avengers Doomsday. Sekarang kita punya kabar yang seru, gak salah serunya lagi nih. Buat kalian pecinta film pahlawan super ya, Sony Pictures dan Marvel Studios baru aja resmi merilis trailer final untuk salah satu film yang paling diantisipasi tahun ini juga, yaitu Spider-Man Brand New Day ya. Dalam cuplikan final berdurasi penuh aksi ini, kita diajak melihat babak baru kehidupan Peter Parker yang kembali diperankan oleh Tom Holland ya. Jadi setelah seluruh dunia melupakan siapa dirinya pasca peristiwa No Way Home ya, menjalani hari-harinya sebagai pahlawan mandiri di New York, Peter harus menghadapi beban mental yang sangat berat nih. Ancaman musuh-musuh baru pun seperti Scorpion, hingga momen paling mengejutkan dalam trailer saat ia harus berhadapan duel sengit bersama melawan Bruce Banner yang berubah menjadi Hulk ya. Disutradari oleh Destin Daniel Cretton ya, film ini dijadwalkan bakal segera menyapa penggemar di bioskop bulan Juli ini nih. Jadi benar-benar bikin penasaran. Jadi melihat aksi Peter Parker kali ini ya, harus berjuang sendirian tanpa adanya yang mengenal dia. Terus bagaimana itu ya, gimana ekspektasi teman Produa nih di film Spider-Man Brand New Day ini. Jadi itu dia ya teman Produa. Dan sekarang kita lanjut nih ke lagu selanjutnya. Ada Koldiak dengan Summer Breeze.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

Produan dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman produan, ada ini nih, ada kabar sambungan ya dari kabar yang tadi ya. Ada kan tadi udah kita bawain tentang Spider-Man Brand New Day nih. Sekarang ada kabar sambungan ya, yaitu buat kita ya, mau kancah musik lokal nih, teman produan. Jadi band emo pop punk kebanggaan tanah air For Revenge secara resmi diumumkan akan mengisi original sound track atau OST film blockbuster internasional dari Spider-Man Brand New Day. Yay! Jadi lagu terbaru mereka yang syarat dengan lirik puitis bertema patah hati khas For Revenge ya dipilih khusus untuk mengiringi sejumlah adegan emosional dalam film petualangan Peter Parker tersebut nih. Kolaborasi lintas negara ini tentu menjadi pencapaian luar biasa ya, yang membuktikan bahwa karya musik Indonesia yang mampu menembus panggung perfilman Hollywood ya, rasanya bikin merinding banget nih pas nontonnya. Dan lagu Indonesia diputar di bioskop global gitu ya, teman-teman dua ya, kira-kira bakal sebagus apa ya ini perpaduan antara kisah patah hati ya khas For Revenge dengan aksi menegangkan Spider-Man di layar lebar nih. Buat kalian drafter atau fans setianya For Revenge ya, seberapa bangga nih kalian buat prestasi dari For Revenge ini ya. Mungkin kita langsung aja nih ke lagu selanjutnya. Ada Hindia featuring Natasha Udu dengan Mata Air.

0: bursa saham bukan cuma milik konglomerat.
1: Aduh, Bud. Tabungan segini-gini aja, inflasi jalan terus. Harga kopi naik, tapi saldo nggak nambah-nambah.
0: Makanya, Ndi, uang itu jangan cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Udah, coba lirik bursa efek belum?
1: Bursa efek? Saham maksud lo? Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Itu kan mainannya orang kaya yang pakai jas di gedung tinggi. Modal gue cuma recehan, Bud.
0: Itu mindset lama, Ndi. Sekarang kita di era ekonomi digital. Main saham itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, tapi seberapa paham lo sama peluang.
1: Tapi kan berisiko banget. Nanti kalau perusahaan bangkrut, duit gue hilang semua dong.
0: Gini-gini, Ndi. Saham itu artinya lo punya porsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya bagus dan produknya lo pakai setiap hari, resikonya bisa diminimalisir. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada nih, bisa beli beberapa lot saham tertentu. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada, juga bisa lo beli.
1: Serius? Rp100.000? Gua pikir harus jutaan. Wah, terus belinya lewat mana nih?
0: Lewat perusahaan sekuritas. Semuanya di genggaman ponsel lo. Lo bisa pantau harga secara real time, baca laporan keuangan, sampai jual beli kapan aja selama jam bursa buka.
1: Tapi gue gak ngerti grafik-grafik yang naik turun kayak detak jantung itu, Bud.
0: Pelajari pelan-pelan. Bursa Efek Indonesia itu punya banyak program edukasi, kayak sekolah pasar modal. Lalu yang penting nih, jangan beli karena katanya, tapi beli karena lo kenal sama perusahaannya.
1: Oke. Kayaknya gue harus mulai melek digital nih. Daripada uang habis buat jajan gak jelas, mending buat investasi masa depan ya.
0: Nah, itu baru benar. Yuk, jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi negeri sendiri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2 di, tentunya di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya ya. Jadi pagi ini Dewa udah terhubung ya secara live dengan Prakirawan Chandra dari BMKG Kota Palangkaraya ya, untuk mengabarkan update cuaca terkini khusus buat teman Pro 2 nih. Jadi langsung saja silahkan Kak Chandra.
1: Baik, terima kasih Kak Dewa. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Untuk selanjutnya, suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Dan teman Pro 2 dihimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Chandra ya untuk perakirawan cuaca hari ini. Dan semoga teman Pro 2 yang mau berkegiatan di luar ruangan, perkiraan cuaca barusan bisa membantu ya teman Pro 2. Jadi langsung aja kita ke lagu selanjutnya, ada Yura Yunita dengan Mau Jadi Apa. Check it out.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

Brodua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di Sepada. Selamat pagi teman Brodua, tentunya di 92,4 FM Brodua RRI Palangkaraya ya. Jadi buat teman Brodua nih yang suka banget film-film bergenre thriller psikologis ya, yang bikin jatuh berdebar dan penuh teka-teki, tentunya ada satu rekomendasi nih buat tontonan menarik di akhir pekan ini ya, yaitu film misteri berjudul The Eye ya. Dirilis perdana pada 22 Juli kemarin, film ini langsung menarik perhatian para pencinta sinema karena menyajikan alur cerita yang sangat rapat dan penuh intrik ya. The Eye mengikuti kisah menegangkan seputar penyelidikan kasus misterius yang berpusat pada rekaman visual rahasia nih, di mana setiap petunjuk justru membawa sang karakter utama terjebak dalam labirin kebohongan, paranoia, dan rahasia kelam yang perlahan terbongkar ya. Dijamin bikin kalian mikir keras nih sekaligus tegang di sepanjang filmnya. Oke. Jadi seberapa kuat nih mental kalian ya teman berdua untuk nonton film thriller misteri sendirian di malam hari? Kalau dia biasa aja sih. Pokoknya thriller misteri terbaik saat ini menurut Dewa adalah Silence of the Lamb. Itu the best. Belum ada lawan sampai sekarang ini. Out but gold ya. Yeah. Jadi langsung ke lagu selanjutnya nih, ada Calvin Harris featuring Pharrell Williams, Katy Perry, dan Big Sean dengan Summer-nya. Check it out.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman Produa, dan sekarang ada di pukul 9 waktu Indonesia bagian barat ya. Kita waktunya ada di ngobrol pagi. Jadi ngobrol pagi weekend ini kita tentunya akan bahas-bahas tentang wisata-wisata aja kali ya, biar agak slow gitu ya. Dan tentunya ngomongin soal rencana liburan akhir pekan ya bersama keluarga atau teman-teman. Biasanya kebun binatang tuh atau tempat konservasi satwa jadi salah satu destinasi favorit ya. Tapi jangan sampai keliru nih teman berdua. Ternyata ada perbedaan mendasar antara kebun binatang, taman safari, dan suaka marga satwa. Jadi ketiganya memiliki fungsi, konsep, dan aturan yang berbeda ya. Kebun binatang pada umumnya adalah tempat pemeliharaan hewan di lingkungan buatan untuk tujuan edukasi, rekreasi, dan penelitian publik nih. Di mana satwa yang ditempatkan dalam kandang atau area terkurung ya. Sementara taman safari menawarkan konsep yang lebih luas di mana hewan itu dilepas bebas di area yang menyerupai habitat aslinya dan pengunjung bisa melihat dari dalam kendaraan. Nah, kalau suaka marga satwa itu sendiri jauh banget dari yang dua tadi ya, yaitu kawasan suaka marga suaka alam memiliki ciri khas bentuk keanekaragaman dan keunikan satwa yang dibiarkan hidup bebas di alam liar dengan fungsi utama untuk perlindungan dan konservasi, bukan sebagai tempat wisata umum ya. Jadi teman Produa udah mulai tahu kan ya bedanya apa. Jadi itu dia teman Produa, dan tentunya kita bakal bahas yang lain-lain lagi yang menarik-menarik. Tetap stay tune terus di Produa RRI Palangkaraya. Jadi lagu selanjutnya nih ada Putih Abu-Abu dengan Bagaikan Langit. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Koko Mobat FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin tentang negara impian nih, yang paling sering masih ke bucket list liburan ya banyak orang di seluruh dunia, salah satunya adalah Dewa. Jepang pasti berada di urutan teratas nih teman Pro 2. Tapi kira-kira apa sih sebenarnya alasan utama kenapa negeri Sakura ini begitu populer dan selalu dirindukan oleh para traveler ya? Jadi mungkin ada banyak daya tariknya ya, membuat Jepang tuh selalu sukses memikat hati wisatawan ya. Mulai dari perpaduan yang sangat harmonis dari tradisi budaya leluhur yang masih sangat kental ya, dengan kemajuan teknologi modern yang super canggih nih. Belum lagi soal kebersihan kotanya yang luar biasa, terus sistem transportasi umumnya yang sangat tepat waktu ya dan efisien. Selanjutnya keramahan penduduknya, hingga kuliner-kuliner lezat dan bergizi ya. Dan tentunya ramah turis ya. Jadi gak heran kalau liburan ke Jepang selalu memberikan pengalaman yang berkesan dan bikin ketagihan gitu. Jadi mungkin kapan ya, when ya, Dewa bisa kesana. Jadi daripada kita bersedih, kita langsung aja lanjut ya ke lagu selanjutnya nih. Ada Lani dengan Home Is Where The Heart Is. Check it out.

0: ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
0: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro 2, gak kerasa ya kita udah berada di penghujung acara Sepada pagi ini. Senang sekali rasanya bisa nemenin kalian di akhir pekan ini dengan berbagai informasi seru, update cuaca hingga obrolan-obrolan seru yang pastinya menghibur ya. Jadi terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan ya, mengirimkan pesan serta berbagi keseruan lewat apapun itu. Jadi ya, dari WhatsApp, dari Instagram atau apapun itu. Tetap jaga kesehatan, nikmati hari Sabtu kalian dengan hal-hal positif ya. Dan jangan lupa terus mengajak

menyimak program-program lainnya di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, dan nanti akan diteruskan sama teman-teman penyiar Pro 2 lainnya ya. Jadi Dewa pamit undur diri. Selamat menikmati akhir pekan. Stay safe and stay awesome. Bye-bye.

nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam. Oh,

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya, oke siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Info Pro 2.

Info Pro 2. Hari Kamis 25 Juli 2026 jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Kali ini bersama aku Ruspan. Kali ini aku ingin menginfokan ada info pertama nih dari Pro 2, yaitu dari dunia hiburan. Disney umumkan jadwal tayang versi Jackson season ketiga. Disney umumkan versi Jackson and the Olympi musim ketiga akan tayang pada 20 November 2026 dengan cerita yang mengadaptasi novel ketiga Rick Riordan berjudul The Titan Curse. Musim terbaru mengikuti petualang versi Jackson, Grover Underwood, and penghuni Camp Holt dalam misi menyelamatkan Annabeth Cat serta Artemis dari ancaman Titan Atlas. Musim ketiga menghadiri kembali sejumlah pemeran lama dan memperkenalkan karakter baru, termasuk Nico dan Bianca D'Angelo, Joe Avolio, Aphrodite serta Hera. Info kedua beranjak dari dunia hiburan ke dunia olahraga nih teman-teman Pro 2, yaitu dari PBSI pantau calon bintang baru di ajang Kapolri Cup 2026. Kapolri Cup 2026 merupakan platform bagi atlet muda bulu tangkis untuk mengumpulkan poin nasional menuju Seleknas dan Platnas PBSI. Turnamen ini menampilkan persaingan sangat ketat dengan mengikut sertakan 32 pemain besar nasional dari 3 kelompok umur, pemula, remaja, dan taruna. Sekretaris Jenderal PBSI Ricky Subagio menekankan bahwa turnamen ini memberikan jalur yang jelas bagi atlet muda untuk berkembang dan masuk ke sistem seleksi nasional. Oke, terima kasih. Itu dia info Pro 2. Tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Bu Lastri, sepi sekali hari ini. Mana harga bensin perahu naik terus, modal dagang pun makin tipis.
1: Sabar Bu Sari, namanya rejeki memang mengalir seperti sungai. Ada pasang, ada surut. Tapi kalau modal yang surut, kenapa tidak coba ikut kami di Koperasi Merah Putih?
0: Koperasi? Duh, saya takut ribet Bu. Syaratnya susah tidak? Kita kan tinggal di pelosok aliran sungai begini. Apa mereka mau bantu?
1: Justru itu tujuannya. Koperasi Merah Putih itu dari kita untuk kita. Syaratnya mudah, bunganya ringan, dan mereka paham kondisi kita yang di bantaran sungai. Bukan cuma pinjaman modal, kita juga diajari cara kelola uang hasil dagang.
0: Wah, benarkah? Berarti saya tidak perlu lagi cari pinjaman ke tengkulak yang bunganya mencekik itu ya?
1: Betul sekali. Dengan Koperasi Merah Putih, ekonomi kita di sepanjang sungai ini bisa lebih mandiri. Kita kuat karena kita bersama Bu Sari.
2: Koperasi Merah Putih menjalin mandiri di setiap aliran. Mari perkuat ekonomi warga bantaran sungai Kalimantan. Bergabunglah sekarang.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Hai hai teman Pro 2, kali ini bersama tetap bersama Kuruspan. Kali ini ada di program request time lagu nih teman-teman Pro 2. Bagi teman-teman yang ingin request lagu bisa komen di live TikTok kami di RRI Pro 2 Palangkaraya atau ke WhatsApp di 08 11523924. Tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Halo Kak, siapa ini lah? Hai Kak, izin request sumpah mati. Kelina Grace. Oke, kita carikan nanti ya. Ada lagi enggak ya teman-teman yang mau request nih? Nanti kita atur playlist-nya ya teman-teman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi bersama aku Ruspani. Kali ini di TikTok cuman ada Kacan yang baru request lagu nih teman-teman. Ada komen juga, oh, tadi sudah kita putarin ya lagu requestan dari Kaca. Terima kasih banyak udah play lagu Selina Kakak. Oke, terima kasih. Jangan lupa request lagi ya nanti. Tadi di WhatsApp ada juga nih. Dari Kasih apa tadi ya? Dari Kazulia dari Jakarta nih. Izin rek lagu remuk dari Enggi Carvalho. Setelah ini kita akan dengerin lagu remuk dari requestan dari Kazulia. Bagi teman-teman yang ingin juga request bisa di live TikTok atau ke WhatsApp kami di 08115239244. Oke, tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya. Kali ini setelah ini kita akan dengerin lagu requestan dari teman-teman yang berjudul Remuk dari Enggi Carvalho.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Halo teman-teman Pro 2, dimanapun Anda berada. Kali ini kembali lagi bersama aku Ruspan. Tadi setelah kita mendengarkan beberapa requestan lagu dari teman-teman ya, kali ini ada kita beralih ke WhatsApp nih teman-teman Pro 2. Ada dari Kalaras Purnamasari. Wah ini teman setia Pro 2 RRI Palangkaraya ini. Kalaras request lagu Fortune Cook yang Mencintai dari JKT48. Oke, setelah ini kita akan puterin dan kita dengarkan sama-sama lagu requestan dari Kalaras Purnamasari. Tapi setelah itu kita sama-sama dengarkan lagu dari judulnya channel penyanyi dari Tila.

menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Resensi buku dengan judul Kamu Gak Sendiri, karya Syaid Muhammad. Buku Kamu Gak Sendiri, karya Syaid Muhammad adalah buku yang menyentuh hati dan memberikan penghiburan bagi mereka yang merasa terasing atau terbebani dalam hidup. Melalui tulisan-tulisan reflektif, Syaid mengajak pembaca untuk menyadari bahwa perasaan sepi, takut, dan cemas adalah hal yang umum dialami banyak orang. Buku ini mengingatkan bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan. Ada banyak orang di luar sana yang merasakan hal serupa. Syaid mengemas pesan-pesannya dengan bahasa yang sederhana dan menyentuh, seolah berbicara langsung kepada pembaca. Buku ini tidak hanya memuat cerita-cerita tentang perjuangan hidup, tetapi juga refleksi yang mendalam mengenai pentingnya menerima diri sendiri dan menghargai proses yang dijalani. Setiap babnya berisi kata-kata yang menenangkan dan memberi kekuatan bagi siapa saja yang sedang merasa lelah atau kehilangan arah. Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya memahami bahwa hidup memiliki pasang surut dan bahwa setiap orang berjuang di dalam caranya sendiri. Syaid mendorong pembaca untuk terus maju meski terasa sulit dan mengingatkan bahwa ada pelajaran berharga di balik setiap kesulitan. Ia membangun kepercayaan bahwa setiap cobaan yang kita hadapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Syaid juga menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang terdekat. Dalam buku ini, ia menegaskan bahwa dukungan dari keluarga, sahabat, atau pasangan sangat penting dalam menghadapi masa-masa sulit. Melalui berbagai kisah dan pesan yang menyentuh, Syaid mengajak pembaca untuk membuka diri dan tidak ragu meminta bantuan atau dukungan ketika merasa kesepian atau terpuruk. Secara keseluruhan, buku Kamu Gak Sendiri adalah buku yang menghibur dan memotivasi pembaca untuk terus berjuang dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi cobaan hidup. Buku ini menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki kisah perjuangan dan tantangannya masing-masing. Dan dengan sikap terbuka serta keteguhan hati, kita dapat melewati segala kesulitan bersama-sama. Syaid Muhammad menyajikan pesan yang kuat dalam hidup ini lebih mudah dijalani jika kita tidak menanggungnya sendiri dan berani berbagi beban dengan orang-orang di sekitar kita. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kamu Gak Sendiri, karya Syaid Muhammad. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.
1: Masih di 92,4 MHz RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, tadi kita udah dengerin esensi buku yang berjudul Kamu Enggak Sendiri, karya dari Syaid Muhammad. Wah, gak terasa nih teman-teman, aku Ruspan udah nemanin kalian di program Request Time. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah request lagu dari pukul 10.00 waktu Indonesia Barat tadi hingga di jam 11 waktu Indonesia Barat. Kali ini setelah ini kalian bakal ditemanin sama Kak Jen nih. Nanti aku ikut request juga deh. Okay, terima kasih dan tetap sehat. Sama seperti aku, tetap sehat walaupun dalam keadaan apapun ya teman-teman Pro 2. Oke, terima kasih, tetap stay tune di 92,4 MHz RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Hai hai hai teman Pro 2, dimanapun kalian berada, masih sama di program Santai Siang, dimana bisa request lagu ya teman-teman Pro 2. Ya teman Pro 2, Jen mau nanya nih, gimana kabar kalian pada hari Sabtu siang ini? Semoga dalam keadaan sehat dan apapun yang kalian lakukan aktivitas hari ini, semoga berjalan dengan lancar ya teman Pro 2. Tapi jangan lupa ya dengerin radio di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu yang akan menemani kalian menyiapkan lagu-lagu ya untuk requestan dari teman-teman. Oh ya teman-teman Pro 2 yang mau request, boleh banget nih masuk ke live TikToknya Pro 2 RRI Palangkaraya atau lewat WhatsApp di 0811523924 dan atau nih banyak banget ya teman Pro 2 yang mau request di description box di Instagram RRI_Pro2Palangkaraya, boleh banget nih nanti Jen bakal muterin lagu-lagu requestan dari teman-teman Pro 2 ya. Tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini ada yang request ya di TikTok dari Kak Murah itu mau request Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Akan Jen putarin setelah ini, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ, dan ada Myanmar di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga ini, kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Hetman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
2: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity start.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
2: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to see our

0: aku mulai gerak, bukan ngeluh.
1: Itu baru resolusi, bukan khayalan.
0: Anak muda Indonesia bukan tentang mimpi tinggi, tapi tentang aksi nyata setiap hari.
1: 2026 bukan khayalan.
2: Tahukah Anda bahwa kemiskinan bukan sekadar angka statistik? Ia adalah tantangan nyata yang memerlukan aksi bersama. Kemiskinan seringkali berakar dari terbatasnya akses terhadap pendidikan, modal, dan peluang kerja. Memutus rantai kemiskinan dimulai dari pemberdayaan. Memberi kail jauh lebih berharga daripada sekadar memberi ikan. Dengan pelatihan keterampilan dan dukungan UMKM, kita membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Pendidikan adalah senjata paling ampuh. Pastikan setiap anak mendapatkan hak belajarnya. Karena investasi terbaik sebuah bangsa adalah kualitas sumber daya manusianya. Mari bergerak bersama, dukung produk lokal, tingkatkan kepedulian sosial, dan wujudkan masyarakat yang sejahtera serta berdaya saing.

Hai teman Pro 2. Gimana nih hari siang hari ini, udah pada sarapan belum sih? Makan siang. Kalau Jen sih belum makan ya teman Pro 2. Rekomendasi dong makan apa yang enak nih kalau buat siang-siang gini. Apakah yang pedes-pedes atau yang asin, asem? Kalau teman Pro 2 kira-kira suka yang mana nih kalau makanan siang-siang gini? Kalau Jen sih lebih senengnya sih kalau makan siang sih yang simpel-simpel aja, yang gak usah ribet-ribet gitu. Oke teman berdua, ini tadi ada yang request lewat Instagram ya, dari sals.fm mau request hacunya Salma Salsabil. Oke nih, habis ini kita puterin ya kak. Oke teman berdua, waktu juga masih menunjukkan waktu 11:22, di mana kamu masih bisa request lagu lagi ya, bisa lewat question box di Instagram atau di WhatsApp di 0811523924. Tetap stay tune terus di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Duh, Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh, Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan.

Muse teman Pro 2 dengan Starlight ya, biar makin semangat nih mungkin buat teman Pro 2 yang lagi nyetir di jalan ya. Hati-hati di jalan teman Pro 2, jangan ngebut-ngebut ya, biar selamat sampai tujuan. Lanjut lagi usah baca request yang sudah ikutan di 0811 800 105. Ada dari Tias nih, Tias yang ada di Tambun, Bekasi. Katanya makan siang ini Kak Oza, gue pakai ayam goreng, nasi anget sama es teh manis buatan mama. Waduh, enak juga tuh. Ayam goreng tuh ada macam-macam ya. Ada ayam goreng kriuk sama ayam goreng apa namanya? Ayam goreng bawang gitu teman Bro dua. Dua-duanya tuh enak ya. Gue gak tahu kalau Tias ayam gorengnya yang mana. Tapi menurut gue itu enak banget sih. Makan ayam goreng siang-siang ya kan, nasi anget. Dikasih

monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pada pukul 11.54 menit ya, di mana waktu requestan sudah berakhir. Tapi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena habis ini akan ada obrolan seru banget tentang muda kreatif ya, dengan hostnya nanti adalah rekan kami yaitu Ruspan, dan ada narasumber yang kece banget nih tentang seputar dunia maca ya. Bagi teman Pro 2 yang pengen dengerin, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen bakal muterin lagu sampai nanti dari Agatha Priscilla. Check it out.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Muda Kreatif.

0: Hai hai teman Pro 2, kali ini kembali lagi bareng aku Ruspan. Bagaimana nih kabarnya teman-teman Pro 2? Kali ini kita ada di program Muda Kreatif bersama usahawan-usahawan kreatif muda ya. Kali ini aku gak sendiri nih, kali ini aku ada temanku sendiri ya ternyata ya. Siapa namanya? Siapa? Aku lupa sih nama kamu. Siapa namanya? Perkenalkan boleh.
1: Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Nur.
0: Rehan Nur, gimana kabarnya Rehan?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas usaha kreatif anak muda nih Rehan. Oke, teman-teman Pro 2, kali ini Rehan ini adalah CEO founder Uku Maca. Betul?
1: Ya, betul.
0: Oke. Aku senang juga sih minum maca. Banyak ya maca itu ternyata ya, kalau yang ku tahu maca itu cuman maca doang ternyata nih.
1: Jadi maca itu sebenarnya banyak banget, ada 3 grade tingkatannya.
0: Oke, bentar dulu. Nanti kita spill ya. untuk teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada, mari kita dengarkan, kita spill dulu nih profil dari CEO founder Uku Maca. Boleh diperkenalkan secara jelas nih Kak Rehan, nama apa sih kesibukannya, boleh cerita-cerita dulu nih.
1: Boleh
0: dulu.
1: Ya, perkenalkan, nama saya tadi yaitu Muhammad Rehan Nur. Jadi kesibukan saya itu sebagai mahasiswa, sekarang udah menaiki semester 5. Dan background saya sendiri itu sangat berbeda dengan kegiatan saya. Jadi jurusan saya itu Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, tapi saya mencoba kontribusi ke bisnis kayak gitu.
0: Jurusannya apa?
1: Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
0: Wow, ini ya teman-teman Pro 2, selain menjalankan dunia pendidikannya di ilmu agama, ternyata Rehan ini juga mampu menjalani sebuah bisnis UMKM ya teman-teman. Oke, Rehan boleh cerita lagi nih, gimana sih dunianya sebelum awal buka atau awal bangun Uku Macanya nih?
1: Jadi kalau kita membahas tentang awal bukanya Uku Maca ini, dadakan sih sebenarnya. Iya. Jadi waktu itu sebelum saya buka Uku Maca, saya nimbrung di kopi bareng teman saya. Jadi kami itu berlima. Nah, yang namanya kebanyakan orangnya kan ya. Jadi kayak agak-agak sedikit gimana gitu di tengah jalan. Jadi saya kayaknya udah mulai gak oke nih, mending saya cabut aja gitu. Ternyata ada yang cabut, dan akhirnya sisa satu orang gitu sekarang. Okay. Tapi Masya Allah dia keras banget gitu, maksudnya berjuang. Jadi saya ini bingung, saya gak bisa kayak nakar macanya kan, atau pengen jual kopi kayaknya juga banyak banget udah kopi di mana-mana gitu. Terus awal idenya itu pengen ngambil franchise di boleh sebut mereknya?
0: Boleh.
1: Pengen ngambil pengen ngambil franchise itu di Maca Kyoto waktu itu. Udah nanya-nanya kan segala macam. Dia ditanya modal dan ini dan itu. Terus oke nih. Ada sudah dana saya kayak gitu kan. Jadi saya pengen ngambil Maca Kyoto awalnya. Tiba-tiba saya ini di tengah jalan pas libur semester 3 itu, saya di tengah jalan kayak mau nyoba enggak nih, mulai enggak nih gitu. Cuman enggak ada bilang sama siapa-siapa, enggak ada bilang teman, enggak ada bilang orang tua, enggak ada bilang siapapun lah intinya. Nah, kayaknya harus minta restu gitu. Jadi langsung aja tanya ke orang tua. Pas ditanya ke orang tua, oke, bisa katanya franchise. Nah, gini, udah ada lah modalnya, udah gitu. Sudah siap, insya Allah gitu.
0: Cukup menantang ya karyahannya. Berarti emang dari awal itu emang ada tempat perkumpulannya sebelum kamu punya mindset mau bangun bisnis Uku Maca sendiri. Gitu ya. Terus nih, tadi kan aku dengar Rehan bilang mau izin sama orang tua dan yang lain-lain. Kira-kira apa sih tanggapan orang tua? Kan kamu ini sosok yang muda ya, apalagi kan sambil menjalani kuliah juga. Itu bagaimana tuh tanggapan orang tua tuh?
1: Jadi tuh kata orang tua, kamu ini nggak ada basicnya di sini gitu kan. Sedangkan waktu itu posisi saya lagi ngajar, masih sampai sekarang masih ngajar. Tapi kata orang tua saya, kamu itu tuh ngajar loh gitu, nggak ada basic di sini, emang bisa gitu. Terus coba aja dulu gitu. Jadi yang serius pengen ngambil maca Kyoto, serius kata aku. Habis itu baru nanya ke abang aku. Nah, pas ke abang, beda cerita lagi. Langsung diomelin.
0: Diomelin tuh ya. Kenapa tuh diomelinnya kenapa tuh?
1: Gini kata dia, ngapain ngambil maca di orang gitu. Situ emang abang bisa buat maca gitu. Lu ngeremehin aku katanya.
0: Asing nih.
1: Waktu itu tuh sempat cek dikit sama abang. Lu ngeremehin aku katanya. Situ kan abang dulunya di kopi kataku jadi barista. Iya, aku jadi barista 3 tahun tapi aku pernah jadi tukang supply coffee shop di Malang katanya. Jadi dia tuh sebelum pas jadi barista, baru itu habis dari barista itu dia jadi tukang supply. Jadi ada satu coffee shop di Malang yang pengen buka tapi enggak tahu cara-cara ngulik-ngulik kopinya. Jadi dia tukang supply-nya yang ngebuat menunya.
0: Terjana emang ternyata emang ada jalur ya Kak Rehan ya.
1: Habis itu kata abang, enggak percaya nih. Okelah. Gitu. Terus yakin Bang bisa katanya. Aman katanya gitu kan. Gak usah franchise, mending kita buka sendiri dengan brand sendiri. Dan ini brand lokal gitu. Awalnya gitu.
0: Wah, ternyata brand lokal. Wow, sangat menarik nih cerita dari Rehan ini nih. Rehan, aku mau tanya satu deh. Salah satu pertanyaannya aku ya, apa sih tantangannya kan? Mohon maaf ya, orang jualan maca kan banyak tuh. Kira-kira apa sih tantangannya yang menurut kamu, wah ini harus kulewati nih tantangannya kalau aku mau bangkit jadi usahawan kreatif muda nih, gimana tuh salah satu tantangannya tuh Rehan?
1: Pasti yang paling pertama sangat sulit kan ya, lumayan perjalanannya nggak mudah karena maca-maca di Kalimantan khususnya apalagi di Palangkaraya kan rata-rata itu ngambil maca-maca yang terkenal. Sedangkan kita brand lokal emang yang hasil riset sendiri, yang gak ada campur tangan segala macam gitu. Nah jadi tantangan yang paling besar menurut saya itu mengenalin uku macanya ini. Jadi dari konten-konten, dari online-online gitu, kayak GrabFood, GoFood segala macam. Terus pakai IG-nya sendiri gitu.
0: Menurut Rehan berarti tantangan terbesarnya itu adalah bersaing di dunia promosi ya.
1: Iya.
0: Jadi menggunakan media sosial sendiri, menggunakan relasi sendiri ya. Berarti tantangan terbesarnya bersaing dengan brand-brand lokal yang emang sudah namanya besar ya. Wah, keren sekali nih Kak Rehan ini nih. Keren. Gimana menurut kamu? Kan ini maca banyak banget ya. Ada nggak sih? Aku pernah baca ya. Aku pernah cari info juga tentang maca. Kalau maca itu tuh ada sangkut pautnya dengan kesehatan nih, Kak Maca. Kak Maca. Kok ingat maca terus ya? Rehan nih, bagaimana tuh? Apa emang ada sangkut pautnya sih tentang maca dengan kesehatan gitu?
1: Jadi setelah aku pelajarin kan pas awal buka itu juga ternyata maca itu sangat bermanfaat bagi kesehatan, apalagi yang ngambil tipe pure maca yang dimana air sama maca doang kan. Nah itu, nah jadi dari situlah aku pelajarin ternyata ini tuh manfaatnya banyak banget, bisa buat kulit apalagi cewek-cewek kan lebih banyak banget suka yang kayak gitu, dari kulit, dari jantung juga kan. Situ di maca itu ada juga ada kafein ya, di setiap gramnya itu kisaran 7% kalau nggak salah ingat saya, sampai mentoknya itu 114 kalau dalam satu cup yang 14 oz 12 oz gitu.
0: Ternyata emang ada ya untuk kesehatan ya. Salah satunya tadi untuk jantung. Jantung. Oke. Setelah ini kita break dulu ya teman-teman Pro 2. Tetap stay tune teman Pro 2 dan jangan lupa bertanya karena kita sedang live juga di YouTube RRI Pro 2 Palangkaraya. Okay. Teman terbaik kamu.

0: Seharusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Halo teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di program Muda Kreatif nih. Tadi Karehan sudah cerita bagaimana awal perjalanan atau awal perjuangannya membangun usaha Ukumaca ya?
1: Ukumaca.
0: Banyak nih pencinta maca nih, biasanya di kaum-kaum wanita ya. Boleh tuh cerita dulu tuh, Karehan cerita sedikit sih. Biasanya kan kalau jualan, biasanya konsumennya itu banyak dari mana aja sih, dari kaum apa aja sih. Boleh tuh, kayaknya menarik tuh dibahas tuh. Boleh Karehan.
1: Oke. Jadi awal mula kita buka itu di pasar satu, buka Ukumaca ini. Nah, setelah kita lihat pasarnya, paling banyak itu konsumennya cewek waktu itu.
0: Cewek ya ternyata. Tapi ordernya cowok nih. Ini ada sesuatu hal yang menarik nih menurut aku. Itu gimana tuh? Menurut Karehan tuh, kenapa lebih milih maca? Ada passion tersendiri bagi Karehan? Ada daya tarik tersendiri nih bagi Karehan.
1: Jadi kan pas yang awal cerita tadi, yang perjalanan tadi kan. Nah, jadi pas sebelum aku ngelihat segala macam franchise kan, terus aku ngelihat pasar di Palangkaraya, ternyata aku lihat paling menonjol tuh kopi gitu, dengan berbagai konsep. Ada yang sudah mengeluarkan kopi keliling, terinspirasi dari Arafivano. Abang Arafivano yang di Jakarta sana kan. Nah, terus setiap bulan tuh pasti ada cafe shop yang baru gitu. Nah, jadi harapan aku ini buka Ukumaca ini, kita dari stand aja dulu. Nanti kita udah berjalan berapa bulan atau berapa tahun baru kita buka cabangnya, dan kita baru mendirikan kayak maca shop gitu. Tapi ternyata sekarang ada maca shop yang baru tuh. Jadi kayak sedikit, wah ada yang keduluan nih gitu.
0: Oke nih Karehan, aku tertarik satu hal nih. Ketika riset ataupun awal membangun itu tuh, pernah mengalami sebuah kegagalan gak sih? Bisa dibilang sebuah kegagalan atau wah kayaknya aku gak bisa nih kalau gini terusnya, harus ada upbranding dari diriku sendiri nih terkait bisnisnya gitu.
1: Jadi pas di Pal 1 itu kita ada pernah mengalami kegagalan.
0: Oke.
1: Jadi pas 2 minggu pertama itu rame banget, dari 65 cup sampai 30 cup. Nah, itu datang Ukumaca. Oke. Terus 2 minggu pertama sangat rame gitu. 65 cup, 50 cup. Mungkin karena orang merasa ini brand baru gitu kan ya. Jadi orang-orang yang jauh-jauh tuh nyamperin gitu. Mungkin karena terkendala tempat di Pal 1, kayaknya yang jauh tuh udah nyobain, terus kayaknya gak mau deh kesana kejauhan, kayaknya gitu pikirannya. Nah, jadi pas minggu ketiga, minggu keempat, kok menurun nih, jadi 15, jadi 10, bahkan asal tahu ya, bisa dapat 1 cup aja satu hari waktu itu di Pal 1. Jadi kayak, wah ini gimana sih cara ngubahnya ini. Ternyata pas aku lihat ada kesalahan di media sosial, di akun Instagram gitu, ada kesalahan di situ juga. Jadi di dalam media sosial itu ada yang istilah namanya guideline, sebagai patokan pedoman dari warnanya gitu.
0: Wow, lumayan menantang ya. Ternyata pemilihan tempat itu sangat berpengaruh ya. Apalagi kan kita usaha kreatif, usahawan muda lah, itu kan yang paling ditantang itu terkait kreativitas ya. Itu gimana tuh kamu, kan banyak nih relasi ataupun referensi dari UMKM yang lain, kira-kira ada gak sih yang membedakan brand kamu sama yang lain gitu? Atau aku lebih nanyanya ke ciri khas nih, ciri khas brand kamu sendiri nih, ada nggak tuh kira-kira? Yeah.
1: Jadi Ukumaca ini sebenarnya hasil riset sendiri kan. Jadi kita itu makai tipe grade macanya yang premium.
0: Oh ternyata ada grade juga ya macanya.
1: Ada 3 grade-nya. Tapi itu beda perspektif sih, ada banyak perspektifnya. Jadi perspektif pertama itu yang paling tinggi katanya seremonial. Habis itu yang kedua baru premium, yang ketiga baru culinary rasanya.
0: Culinary.
1: Nah, habis itu dari kalau di perspektif kedua seremonial itu yang ketiga. Yang keduanya tetap premium, yang pertamanya baru culinary gitu. Tuh harganya juga beda sekali sih.
0: Oh, ternyata ada perspektif yang berbeda. Kalau menurut Arhan sendiri nih, bisa di grade sendiri nih. Gimana tuh?
1: Kalau pengalaman kami beli bubuknya lebih mahal yang premium sih.
0: Lebih mahal ya,
1: karena 1 kilonya itu ada di 750.000. Kalau yang seremonial itu 500.000, tapi kita nggak, mungkin itu di store yang di situ kali. Kalau yang di lain nggak tahu kita. Jadi aku rasa premium tetap di nomor 2.
0: Nah, tetap di nomor 2. Baik tuh untuk teman-teman Pro 2 tuh yang mau suka maca tuh berbagai macam maca ya Rehan ya. Satu hal yang aku tangkap tadi ya Rehan, ini adalah hasil riset sendiri. Berapa kali sih risetnya? Itu yang paling penting tuh. Kan nggak mungkin ya sekali riset langsung meledak berhasil kan? Itu boleh cerita tuh. Kayaknya asik tuh.
1: Jadi riset sendiri ini awal mulanya abangku tuh juga bingung sebenarnya pengen ngambil bubuk di mana kayak gitu. Nggak ada jalur orangnya kayak gitu kan. Nah, jadi kebetulan Macamen yang ada di Jakarta itu ownernya tuh teman abangku. Jadi dia tanya gitu, tapi nggak sepenuhnya dikasih tahu, cuman beberapa aja bahwa tipe grade premium segala macam, dia cuman ngasih yang kayak gitu doang. Terus kalau kayak takarannya tuh dia nggak ngasih tahu juga, mungkin kayak takarannya sekitaran 1 sampai segini, nanti kamu cari aja sendiri kayak gitu. Cuman ada apa ya bahasanya, kayak pemberitahuan, kayak gimana ya, ada gambaran untuk pengen ngeriset gitu. Jadi mulailah diriset oleh abangku gitu. Jadi dibuat berapa gram segala macam. Ternyata ketemu dengan rasa, ada yang tipe maca ya untuk tidak pecinta maca, ada juga maca yang untuk pecinta maca. Jadi uku maca ini rasanya itu ada bermacam-macam gitu. Ada yang khusus buat yang pecinta maca, ada juga yang enggak pecinta maca bisa nyobain gitu.
0: Boleh tuh Rehan, untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi nonton YouTube nih ataupun yang sedang mendengarkan dimanapun berada, mungkin bisa diperkenalkan sih. Tadi kan ada dua, ada maca yang untuk pecinta maca dan ada maca untuk yang
1: tidak pecinta maca.
0: Tidak pecinta maca itu gimana sih? Emang ada jenis apa aja sih yang kamu ketahui?
1: Ya, jadi kalau pecinta maca itu dia ngambilnya biasanya di uku maca.
0: Uku maca. Ya.
1: Jadi uku maca ini dia rasanya itu lebih manis. Karena dia ada makai vanila, terus rasa susunya itu juga ngeblend. Ada creamy dengan UHT gitu. Kita makai susu oat dengan susu UHT. Jadi rasanya tuh ngeblend, campur gitu dengan ada sedikit manis gitu. Kalau buat yang tidak pecinta manis dan tidak pecinta maca, aku nyaraninnya di oat maca. Jadi dia tuh full makai susu outside gitu. Tuh full. Jadi biasanya rata-rata sih sekarang pas udah di Yos itu banyak non pecinta maca gitu. Jadi dia datang, pas datang aku bukan pecinta maca nih, tapi aku pengen maca latte. Terus kita tawarin kan. Pas dia cobain ternyata dia suka sama oat, terus balik lagi setiap hari sama pacarnya biasanya. Kadang seminggu tuh bisa 4 kali, 5 kali gitu. Tiap malam.
0: Mendengar sama pacarnya nih, aku jadi lebih tertantang ya teman-teman Pro 2 ya. Mendengar sama pacar nih, sedangkan aku saat ini ya begitulah. Rehan, kamu kan ada menjelaskan tentang susu ini. Kira-kira ada karakter yang berbeda ya ternyata, atau gimana nih terkait ada susu outside, abis itu ada apa tadi,
1: UHT
0: dan apa itu jenis yang sama, atau emang karakternya yang berbeda nih sehingga membedakan jenis-jenis maca?
1: Jadi sangat berbeda sih. Kalau outside itu dia sangat nggak ada sama sekali, malahan kayaknya pakai susu sapi. Jadi offset itu sebenarnya susu dengan gandum gitu.
0: Susu gandum ya?
1: Iya, susu tapi ada campuran gandumnya lebih banyak daripada susunya gitu.
0: Aku baru tahu, jujur aku baru tahu.
1: Itu susu outside kayak gitu. Jadi dia ada ras, kalau pas diminum tuh mungkin kalau orang yang suka kacang dia lebih ngerasanya kayak ada nati-nati katanya gitu, kayak ada kacang-kacangnya gitu. Tapi kalau orang yang suka susu kedelai, dia merasa ini tuh kayak susu kedelai gitu. Padahal itu susunya dari gandum gitu.
0: Oh, ternyata di situ ya perbedaannya. Mm-hmm. Oke, Rehan, aku mau tanya satu lagi nih. Kira-kira selain jual maca, kamu ada jual apa lagi nih? Kan biasanya yang aku lihat-lihat itu kan tidak hanya maca, kan ada juga yang non maca. Mungkin bisa ya spill atau cerita dikit lah. Gimana tuh perkembangannya?
1: Jadi awalnya di pasar tuh yang dari 2 minggu terakhir yang udah mulai nggak beres nih. Pasarnya udah nggak beres. Kenapa? Karena pasti ada om-om atau ibu-ibu datang, ada kopi nggak mas? Gitu nanyain sama karyawan, ada kopi nggak mas? Ada apa saja lagi sih selain maca? Karena aku bukan pecinta maca, ditawarin maca juga tetap nolak dia. Mungkin dia ada trauma minum, nggak tahu sih maca di mana gitu. Kayak katanya pahit banget gitu. Padahal maca kami tuh, hukum maca ini sangat beda gitu dari yang lain. Coba nanti bisa dicobain sendiri gitu. Okay. Dan dibandingin dengan yang lain, karena kita emang hasil riset sendiri.
0: Wah, boleh tuh. Kira-kira ada target gak sih, Kak Rehan? Target apa ya? Atau mimpi bakal usaha ini bakal aku kembangin atau gimana gitu? Ada target gak kira-kira?
1: Kalau target, kita pengennya jadi kayak maca shop gitu. Maca dengan kayak ala kafe gitu, ada dudukannya segala macam. Kan sudah banyak tuh di luar Kalimantan, kayaknya di Kalimantan aja yang belum. Cuman kita karena merintis, jadi kita tahap-tahap aja dulu, pelan-pelan.
0: Gitu ya. Menurut Kak Rehan nih, lebih aku mau tanya perspektif Rehan ya, antara lebih penting mana sih, antara modal, relasi, sama ya berani-beranian buka usaha lah, antara tiga ini.
1: Jadi yang pertama modal tuh ya, modal itu sangat-sangat perlu sih, karena kalau kita tanpa modal ya gimana kita buka macanya gitu. Kalau modal pas-pasan juga kayaknya sangat berat kayak gitu, karena kan bahannya itu sangat lumayan mahal, apalagi kan mendengar maca tadi 1 kilonya aja 750, cuma 1 kilo doang.
0: Wow.
1: Berarti sebulan harus berapa kilo yang harus dihabisin gitu. Kalau pasarnya sehari 35 cup gitu kan. Habis itu yang kedua tadi
0: relasi
1: sangat penting sih, networkingnya. Jadi aku tuh sering kayak, aku sering banget nongkrong sendiri di Rerons di Jalan Tingang. Jadi aku biasanya duduk di situ bisa ketemu dosen-dosen Universitas Palangkaraya segala macamnya. Jadi kan aku kadang bawa HP itu dua, HP satunya tuh buat ukum maca. Jadi karena HP yang ini nggak ada paketnya, jadi aku biasanya pakai paket HP ukum maca gitu, hotspot. Nah terus kan masuk kayak Grab, GoFood segala macam, pas di kafe kan nyaring banget tuh. Nah pas lagi barengan tiba-tiba ada satu bapak-bapak notis dosen UPR gitu. Gitu katanya, apaan sih katanya, berisik banget tuh HP gitu. Gitu dia tuh lagi ngumpul sama teman-temannya gitu. Terus langsung aja aku buat relasi kayak gitu, pengen networking lah, mengenalin personal branding kan, kayak gitu kan perlu. Pokoknya SKSD aja dah intinya sama orang kalau yang kayak gitu tuh.
0: Wow. Emang sangat, antara modal dan relasi ini sangat perlu ya.
1: Perlu.
0: Terus aku ada dengar sih ya dari beberapa teman-teman di luar sana, kalau ngebangun usaha tuh yang penting berani dulu. Tuh gimana tuh tanggapan Kerehan tuh?
1: Betul, karena kita harus berani. Kalau ragu-ragu kan kayaknya takutnya tuh salah nanti. Jadi sebelum, pertama tuh kalau menurut aku modal. Terus kalau udah ada berkenal, terus kalau udah ada modal, berani gitu. Baru berani, baru relasi. Berani di sini berarti dia harus mengorbankan segala waktu. Misalkan dari kalau dia kuliah harus dia korbanin kuliahnya, atau tetap seimbang gimana, tetap balance dengan kuliahnya juga gitu kan. Terus apa namanya, keberanian dia itu dia harus belajar. Ternyata buka bisnis itu banyak banget caranya. Ada yang dari Instagramnya tadi kan gitu, ada kesalahan di media sosial, ada kesalahan cara memasukin media-media yang lainnya kayak GrabFood segala yang lain-lainnya gitu. Jadi dia harus berani dalam hal yang kayak gitu, dan jangan malu itu.
0: Pasti ya kan?
1: Iya, jangan gengsi.
0: Ada nggak sih pengalaman pahit atau buruk sih selama dari awal hingga sekarang kamu menjalani UMKM Pemaca ini?
1: Tentu banyak sekali sih.
0: Boleh ceritain?
1: 2 bulan pertama itu sangat, ya kalau bisa dibilang nangis sih nangis ya, karena udah banyak modal dikeluarin buat Maca gitu. Karena 2 bulan pertama itu kita salah tempat. Ternyata tempat itu sangat-sangat memerlukan gitu. Sangat-sangat penting lah intinya kalau tempat itu udah kayak gimana sih gitu. Aku nih harusnya kayak gimana kalau masih di sini gitu. Kayaknya harus pindah gitu. Itu sangat berat itu, karena 1 minggu itu waktu itu pernah kejadian di bulan kedua, entah orang sebelahnya yang sirikah atau gimana ya. Wow. Aku gak tahu juga tuh, karena katanya, kata karyawan aku tuh, tempat kami itu sempat dikencingin tiap hari sama orang sebelah gitu. Jadi kan aku gak tahu tuh. Untungnya pas kelihatan itu di hari pas mau pindah terakhir ke pergoknya, ternyata udah sering. Pas esoknya udah mau pindah kita ke Yos, dan akhirnya di Yos alhamdulillah aku happy banget udah.
0: Alhamdulillah. Sudah menemukan tempat ternyaman.
1: Iya.
0: Ini nih ada satu pertanyaan dari teman-teman Pro 2, ada dari Kak Laras Purnamasari. Jadi Kak Laras tanya nih, saat ini usaha minuman Maca semakin menjamur dan banyak anak muda tertarik nih buka bisnis yang serupa. Menurut Arehan, jika suatu saat tren Maca ini mulai menurun dan konsumen beralih ke produk lain, kira-kira strategi seperti apa yang akan Anda lakukan agar bisnis kamu tetap bertahan tanpa bergantung pada tren sesaat? Apakah Rehan sudah memiliki inovasi jangka panjang? Nah, itu yang pertama. Atau selama ini bisnis Anda masih bergantung pada popularitas Maca? Itu gimana tuh?
1: Kalau nah, kita membahas Maca, sebenarnya Maca ini udah sangat populer di Jepang. Jadi ini minumannya sudah ada di abad ke-8 sebenarnya kalau Maca. Cuman sekarang dikembangkan dengan bermacam-macam variasi ya gitu. Jadi ada kayak segala pakai susu oat yang kayak kataku tadi. Terus kalau misalkan buat pertanyaan, bagaimana sih kalau saat suatu saat Maca ini nurun populasinya gitu kan? Karena ini kan tren-trenan kayak gitu. Sebenarnya aku melihat Maca di Palangkaraya ini bukan sebagai tren sih, karena pasarnya juga anomali gitu. Gak semua orang mampir ke Maca gitu. Ada orang-orangnya aja, makanya kita sebut dengan anomali gitu. Terus para pecinta Maca ini juga kadang-kadang dia ke cafe shop bukan beli kopi, malah beli Maca biasanya. Jadi dia kurang tertarik ke stand, karena menurut dia udah okay sih di cafe shop. Padahal kita belum tahu, padahal di stand itu ada yang lebih berkualitas, kita nggak tahu kan ya. Jadi caranya menurut aku sih dikuatin produk paling pertama. Produk tuh jangan banyak dulu deh, yang itu-itu aja dulu gitu. Baru kita kembangin dengan bermacam-macam variasi. Menu Maca kita tuh cuman 12 aja, sisanya itu non Maca. Itu juga karena customer nyari ada kopi gak mas gitu. Ada ini kan mas, sampai-sampai ada kayak ada es teh gak mas gitu.
0: Banyak ya pertanyaan.
1: Iya, jadi mas harus jual es teh juga nih gitu. Waktu pas di pal 1, tapi kayaknya kita cukup sampai kopi aja deh, jangan nambah lain. Paling kita nambahnya di varian susu kayak Black Forest, kayak habis itu Red Velvet dan yang lain-lainnya gitu. yang basicnya susu. Jadi pertama pertahanin produk, yang kedua media sosialnya. Nah, coba liatin For. For itu nggak ada pernah dia menyampaikan ini produk kami paling enak loh. Enggak, kalau For coba liatin dia, coba buka IG Instagram For sama Instagram Uki Maca. Wah, itu sangat memandang-mandang mata itu. Kalau Uki Maca, kalau For dia, kita buka Instagramnya, coba cari, dia pasti bilang setiap For memiliki ceritanya kalau nggak salah kayak gitu. Dia menggambarkan suasana, karena suasana For itu sangat-sangat bagus gitu, kayak berbeda dari yang lain. Jadi ngejual media sosial itu sangat perlu supaya memanjakan mata.
0: Oke. Setelah ini kita break dulu ya teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Tetapi tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya. Setelah ini kita akan mendengarkan kesan dan pesan dari Karehan untuk UMKM muda kreatif. Tetap di FM 92,4 MHz RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Muda Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
3: Muda kreatif.

0: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Ruspan di 92,4 MHz RRI Pro 2 Palangkaraya. Wah, tidak terasa kita sudah berakhir di ujung segmen program anak muda kreatif nih. Untuk karehan nih, bagaimana nih perasaannya saat ini nih? Aku nanya perasaan dulu deh, gimana sih?
1: Perasaan apa tuh?
0: Boleh tuh dari perasaan kamu menjalani bisnisnya tuh,
1: gimana sih?
0: Senang, bahagia, sulit, susah, sedih, bagaimana tuh? Atau campur aduk nih, kayak gitu?
1: Ya, campur aduk sih sebenarnya. Kadang senyum, kadang lesu gitu. Karena pasaran macet tuh sangat anomali ya, tadi kata Kubi. Ya, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Tapi alhamdulillah di kalau Dios, misalkan kayak sepi nih orang yang datang ke standnya, tapi unggulannya itu ada di GrabFood sama GoFood gitu. Itu banyak banget yang kesana larinya. Jadi sekali orang nge-GoFood tuh bisa sampai 5 sampai 20 mesannya tuh. Langsung pakai yang paket hematnya, kita ada paket hematnya loh guys di GrabFood sama GoFood gitu. Yokumacha. Jadi itu yang kesan yang aku alamin, kayak nanti bisa ya campur aduk ya, kadang-kadang bisa sedih gitu ngelihat pasarnya gitu, apalagi ada karyawan dia bermasalah gitu kan. Itu ya juga sampai ya, jadi mungkin ada beberapa yang ngelihat aku pernah duduk di stand gitu sendiri, karena itu karyawannya itu kadang ngeselin, tiba-tiba izin dadakan, kadang gitu aku marahin biasanya. Jadi kayak campur aduk deh pokoknya gitu.
0: Oh gitu. Oke. Kesan dan pesan dari karehan nih untuk mungkin teman-teman Pro 2 yang sedang melakukan bisnis UMKM kreatif muda di luar sana nih, bagaimana nih untuk bisa mungkin upbranding lagi nih. Gimana tuh dari pengalaman karehan yang dari awal, dari yang sambil kuliah, mungkin ada teman-teman Pro 2 yang sambil kuliah sambil usaha juga boleh karehan.
1: Kalau dari kuliah sambil usaha lumayan sulit, karena kita tuh mengorbankan waktu banyak banget. Aku setiap hari begadang sampai jam 2 biasanya kalau kuliah. Habis itu pas kuliahnya itu ngantuk-ngantuk biasanya. Tapi tetap aku pertahanin bagaimana caranya kuliahku ini tetap oke, dan IPK aku jangan sampai pernah turun. Alhamdulillah dari semester 1 sampai sekarang gak pernah sama sekali turun, tetap di posisi yang sama. Sampai DPA aku tuh bilang, ini kenapa ini sama terus dari semester 1 sampai semester 4 gitu. Terus aku bilang, ya alhamdulillah ini kan namanya istiqomah gitu.
0: Yang penting istiqomah dulu ya.
1: Ini istiqomah apa? Kataku, aku bilang kayak gitu sama bapaknya. Terus kata bapaknya, ah ini bukan istiqomah, yang namanya belajar tuh gak ada istiqomah segitu terus nilai, katanya. Naiklah 38, 39 gitu katanya. Terus kataku, aku bilang, aku sambil gini, segini aja sudah cukup alhamdulillah, kataku di atas 35, kataku kan di atas 36. Kayak gini aja IPK udah cukup pak, kataku, karena saya sambil usaha pak, kataku gitu. Banyak yang saya kerjain, pulang kuliah ngajar di rumah, ngajar anak-anak kecil. Habis lagi panas-panasnya di kuliah ngajar anak kecil. Habis itu malamnya kalau lagi ada kelas, ngajar kelas saya gitu. Terus sambil ngerjain yang lain-lain juga, apalagi sambil ngontrol ini maca sekarang.
0: Berarti untuk pesan utamanya tuh bagaimana cara memanage waktu ya?
1: Iya, manage waktunya.
0: Oke, ada lagi karehan mungkin yang ingin disampaikan?
1: Terus, kalau pesan saya ini sih, banyak kalau menurut saya UMKM yang tidak sesuai media sosialnya. Jadi media sosialnya itu ada istilah guideline, pedoman-pedoman, itu harusnya kalian paham akan itu gitu. Pahami guideline-nya dulu, baru ambil konsepnya pengen ngambil kayak gimana. Kalau for kita lihat sudah dari konsepnya suasana. Kalau uki maca itu memanjakan mata. Coba kalian buka uki maca, itu kita tuh jadi kayak melek ngelihatnya. Terus habis yang pertama media sosial, yang kedua media sosial, yang ketiga baru relasi. Relasinya dikuatin networkingnya, personal brandingnya dengan orang yang nggak dikenal. Pokoknya SKSD aja gitu, dari tua maupun sampai ke muda gitu.
0: Oke, yang pertama tadi adalah modal ya karehan ya. Yang kedua adalah apa tadi?
1: Ya, manage waktu.
0: Manage waktu sama ini untuk
1: media sosial.

0: radionya anak muda. Radionya
1: anak muda.
0: Terima kasih. Okay. Terima kasih.
2: Muda kreatif.

0: horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
1: Weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
2: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hai hai hai teman Pro 2. Jadi tadi kalian baru aja nih dengerin ya, Muda Kreatif dari Karehan selaku CEO founder Ukum.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah.

Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi sama Jen di info olahraga ya pada pukul 13.09 waktu Indonesia Barat. Ya, informasi olahraga hari ini diawali dengan informasi dari CNN Indonesia tentang olahraga sepak bola. Siapa pecinta sepak bola angkat tangan? Jen gak bisa lihat ya kalau teman Pro 2 angkat tangan. Tapi nih ada informasi baru ya tentang siapa saja pemain naturalisasi Indonesia yang absen di Piala AFF 2026. Sebanyak 12 pemain naturalisasi berlaga membela timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Nah, pelatih John Heitman telah mengumumkan 26 pemain yang bakal mengenakan seragam merah putih pada ajang 2 tahunan yang bertajuk ASEAN Championship. Hadir hampir sepenuhnya adalah pemain-pemain yang lahir di luar negeri dan punya darah campuran. Terdapat 5 pemain mengisi posisi back, yakni Tim Gay Pants, Jordi Amat, Sandy Walls, Sean Patinama, dan Justin Hubner. Sedangkan di posisi gelandang terdapat Eliano Reijners, Tom Hay, Mark Klok, dan Ivar Jenner. 3 nama lainnya ada di posisi penyerang, yaitu Ragnar Oratmangion, James Raven, dan muka baru yaitu Michelle Becker. 12 pemain ini belum semua pemain naturalisasi milik Indonesia. Masih ada sederet nama pemain yang semula memiliki kewarganegaraan asing kemudian berganti paspor menjadi Indonesia. 2 kiper yang silih berganti membela Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, Martin Paes dan Emil Audero, adalah nama yang tidak ikut didaftarkan Heitman, sehingga penghuni bawah Mister Indonesia ditempati Cahya Supriyadi, Nadeo Argawinata, dan Riyandi. Selain itu juga 2 kiper yang kini merumput di Eropa, ada pemain-pemain lain yang juga berkarir di luar negeri dan tidak masuk dalam jajaran pemain timnas Indonesia untuk pertandingan di kawasan regional. Begitu pula dengan Calvin Verdong, sosok winger yang juga piawai menempati posisi fullback atau gelandang di sektor tengah. Ada pula Nathan dan Joy yang masih berkarir di Eropa dan tidak ikut pulang kampung pada ajang tengah tahun. Sementara ini di lini depan ada Ole Romeni, Adrian Wibowo, dan Milano Jonathans yang sudah punya caps di timnas Indonesia tetapi tidak dipanggil oleh Heitman. Ya, teman Pro 2, itu merupakan info pertama ya tentang info olahraga yang tentang bola ya, bolanya Indonesia. Jadi kita harus dukung banget ya supaya nanti mereka bisa bermain dengan ya baik dan lancar di ajang Piala AFF 2026. Simak terus informasi olahraga yang bakal Jen sampaikan setelah ini ya. Tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen akan pasang lagu Courage to Change by Sia. Check it out.

media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

0: teman pro 2, teman terbaik kamu. Jadi kita lanjutin lagi nih ngobrolin tentang olahraga ya. Dan di depan Jen sekarang ada dua temen, wis, dua orang cantik dan ganteng.
1: Kamu geli ya? Dia dipuji habis dapat maca. Thank you Uku Maca.
0: Oke, makasih juga ya Uku Maca buat hari ini.
1: Bener. By the way, teman pro 2 yang punya UMKM, kabarin kita, nanti kita bakal undang. Setiap hari apa, Ruspan?
2: Setiap hari Sabtu.
1: Setiap hari. Iya, maaf teman pro 2 penyiar magang. Setiap hari pukul
2: 12,
1: bener. Dan sekarang kita di informasi olahraga, ngobrolin apa nih? Kita kebetulan sama supporter bola. Kamu di Piala Dunia dukung siapa, jujur?
2: Aku dukung Jepang, walaupun kalah.
1: Kok Jepang sih?
0: Tiba-tiba banget.
2: Kan terserah aku dong.
1: Oh, terserah ya. Nah, kenapa harus tiba-tiba Jepang?
2: Karena aku lihat ya perkembangan sepak bola Asia ya. Mm-hmm. Sepak bola Asia itu semakin tahun itu semakin meningkat. Contohnya adalah Jepang, salah satunya Jepang.
1: Okay. Karena?
2: Karena aku dulu waktu kecil karena aku ngefans sama Kapten Tsubasa.
0: Oh iya. Serisnya Jepang. Bolanya Jepang gitu.
1: Oh, lucu. Aku taunya Doraemon juga. Doraemon aja.
0: Jepang.
1: Tapi kalau masuk final kamu lebih suka Argentina apa Spanyol?
2: Aku kemarin Spanyol.
1: Oh, bohong. Kamu pasti tim yang siapa yang menang kamu dukung.
2: Enggak, kalau pengamat sepak bola. Dia kalau pengamat sepak bola tuh enggak dukung siapa-siapa. Tapi dia memprediksi. Kalau kemarin kayak sama teman-temanku tuh gini. Kalau Spanyol yang nyetak gol duluan, Spanyol menang.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kalau Argentina yang nyetak duluan, maka Argentina menang. Kalau draw adu penalti, maka otomatis bisa Spanyol yang kalah. Jadi aku dukung yang menang aja deh.
1: Tapi logikanya masuk banget loh. Kayak tiap kalau kita nonton Piala Dunia atau apa, kalau yang nyetak gol pertama tuh pasti kayak di akhirnya dia juga yang nyetak gitu.
2: Benar.
1: Kenapa ya? Kok bisa ya?
2: Karena intensitasnya tinggi. Ketika kita sudah bisa tim kita ya mampu mencetak gol, maka kita sudah dikatakan ya, bisa dikatakan atau bisa diprediksi kita sudah 50% mengalami kemenangan secara waktu saat itu. Tetapi kan apa sih namanya?
1: Apa?
2: Bola itu kan bundar. Jadi sepersekian detik itu bisa jadi sebuah perubahan gitu loh. Nah, kalau aku gitu sih, kalau kan fans bola.
1: Iya, kalau Jen pilih apa nih Jen?
0: Kalau aku sih jujur enggak ngikutin bola sih, tapi kalau ngikutin pas SD. Kebetulan tuh aku
1: ngikutin pas SD.
0: Enggak, karena dulu di sekolah aku itu ada event kayak tahunan gitu kan. Eventnya kayak tentang hero atau pokoknya artis, aktor, pemain bola itu favorit kamu.
1: Oke.
0: Okay. Pas itu dapet giliran kita itu temanya bola. Itu aku ingat banget kelas 4 SD.
1: Terus.
0: Nah, terus habis itu kita tuh kan berunding tuh, perkelompokan kan ada. Jadi kayak kelompok aku dapet pas itu Argentina.
1: Jadi kamu dari situ ngefans sama Argentina?
0: Yes.
1: Walaupun
0: pada akhirnya kalah ya, tapi it's okay gitu.
1: Tapi menarik banget gak sih kayak Spanyol versus Argentina, dan ternyata yang cetak gol itu si Yamal. Itu dia dulu pernah dimainin sama Messi.
0: Iya, aku ada dengar.
1: Sampai aku kebawa mimpi loh. Ceritanya kayak Messi tuh nyesel mandiin Yamal. Itu aku kebawa mimpi. Serius aku mimpi itu gitu.
0: Aduh.
1: Dia kalau bisa mutar waktu di dalam mimpi aku, kata Messi gitu ya. Dia enggak mau mainin siapapun katanya.
2: Terus ada meme ini kah?
1: Apa?
2: Kan ini Yamal kan dimandiin sama Messi.
1: Oh, benar.
2: Setelah Piala Dunia berakhir dan Spanyol menang, malah Yamal yang mandiin Messi.
1: Eh, jangan gitu. Messi mah ini tetap idola gitu. Dia kayaknya nangis bukan karena kalah sih menurut aku, karena itu pertandingan terakhirnya dia gitu. Dia mengucapkan terima kasih ke lapangan, ke supporter, ke perjalanan dia selama ini gitu. Dia main bola kan dari kita belum dibikin dia udah main kan. Iya kan, kita kan Gen Z kan.
0: Yes.
1: Kamu tahun berapa Jen?
0: 2004.
1: Nah, kamu
2: 2004.
1: Yamal itu dimandiin 2006 kan? 2006 kan? Kamu masih 2 tahun, kamu 2004.
2: Iya.
1: Masih 2004. Lu kamu 2004 juga?
0: Iya.
1: Seumuran. Kok tapi kok belum? masih proses gitu ya. Aku 2004 tuh udah 4 tahun, aku anak 2000 gitu. Waduh. Gitu sih. Jadi kayak maksudku Messi tuh enggak mungkin dia nangis gara-gara kalah.
2: Iya, karena emang banyak ya sih momen Lionel Messi.
1: Iya, ini kamu kenapa goyang-goyang sih? Iya. Apa?
2: Seorang Lionel Messi itu kan bisa dikenal salah satu godnya sepak bola. Salah satu rajanya sepak bola lah, selain okay. banyak-banyak nama-nama pemain bola yang lebih hebat dari mm-hmm. dia. Tapi yang paling banyak pengalamannya menurutku itu adalah Messi.
1: Karena paling banyak menurut kamu?
2: 10 tahun terakhir.
1: Daripada Ronaldo berarti? Daripada Ronaldo?
2: Jelas. Karena gini, kalau kita standarnya Piala Dunia, Messi sudah membawa 2 kali berturut-turut Argentina juara dunia.
1: Okay, benar.
2: Karena itu adalah pengalaman dia.
1: Okay. Akhirnya nomor 2 kita bakal break. Habis ini ada lagu apa nih?
0: Okay, di sini Jun bakal masang lagu dari Jazz, judulnya Lulu. Check it out.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
1: Silat dari tadi ketawa terus.
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nak. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai teman berdua.
1: Halo.
0: Hai. Gimana nih lanjutannya?
1: Iya, jadi kita tadi ngomongin tentang Piala Dunia. Kamu ikhlas gak sih Piala Dunia udah berakhir, Ruspan?
0: Ikhlas aja gak sih?
2: Ikhlas, tapi momen itu masih teringyang di kepala.
1: Apa yang paling teringyang? Nobarnya kah? Atau apanya gitu?
2: Bukan, Messi gagal triple Piala Dunia.
1: Tadi katanya idolanya Argentina, Spanyol, kenapa jadi sedih?
2: Enggak, itu plagiat aja sih.
1: Oke. Tapi jujur aku ngerasain sedih sih sama Messi kalah, ya kan? Betul. Kayak paham gak sih untuk mempertahankan sesuatu tuh lebih susah daripada merebut, ya gak sih? Bukan berarti kita bilang ya mau merebut, enggak, kan namanya pertandingan kan. Cuma mempertahankan sesuatu lebih sulit.
2: Ulang.
1: Apa?
2: Mempertahankan itu lebih sulit daripada
1: merebut.
2: Wah.
1: Apa?
0: Ya benar.
2: Wah.
1: Apa?
0: Dipa, kenapa?
1: Maksudnya merebut tuh bukan tanda kutip negatif gitu ya.
0: Bukan merebut pacar.
1: Bukan merebut, ya, itu kan secara fair kan mengambil piala dunianya kan. Cuma pertanyaan sesuatu tuh agak susah
2: betul,
1: gitu.
2: Betul.
1: Ya kan, bener gak sih? Sorry ya buat penggemar Piala Dunia. Tapi aku seneng juga sama Yamal, track of recordnya. Ternyata dibalik dia menang itu, dia tuh termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua, kepada neneknya. Terus cerita hidupnya dari kecil tuh aku ngikutin kan. Kalau ada yang berprestasi gitu aku ngikutin track of record hidupnya. Ternyata dia tuh dari kecil udah banyak dapat cobaan hidup gitu. Terus aku salpok sama adiknya, lucu banget.
0: Emang ada punya adik?
1: Ada, adiknya tuh jadi supporter, adiknya minta perusahaan loh. Maksudnya gayanya lucu gitu. Kayak adik cowok yang seneng banget sama kakaknya. Terus aku ngikutin pacarnya juga. Ternyata Yamal tuh punya pacar.
2: Punya.
0: Iya, punya.
1: Iya.
2: Baru dibelikan mobil.
1: Bener, baru dibeliin mobil. Aku mah pengen jadi pacar Yamal aja deh rasanya.
0: Halo yang dengar.
2: Dimanapun berada.
1: Tapi kata cowok aku ya, si Yamal itu nge-DM si ceweknya yang pacarnya sekarang kan. Pacarnya tuh sebenarnya udah punya cowok. Pas di DM sama Yamal langsung ditinggalin cowoknya. Bener enggak sih, Ruspan?
2: Ada yang bilang gitu. Kalau di informasi-informasi yang beredar ya, itu.
1: Oke.
2: Okay. Tapi siapa sih yang enggak mau sama Yama?
0: Iya sih.
1: Emang gimana?
2: Sepertiga dunia kan milik dia.
1: Kenapa sepertiga?
2: Pertama dia berbakti dengan orang tuanya.
1: Oh.
2: Juara dunia.
1: Oh.
2: Punya uang yang banyak.
1: Oh. Oke.
2: Kan itu kan sepertiga dunianya kehidupan orang dewasa.
1: Bener-bener ya. Tapi kan waktu deketin ceweknya itu kan belum juara dunia.
2: Hah?
1: Belum. Dia deketin ceweknya itu belum juara dunia.
2: Tetapi kan Yamal kan punya track record yang bagus ya di Barcelona.
1: Oh, berarti sebenarnya dia memang bagus gitu ya.
2: Bagus.
1: Memang udah banyak duit gitu ya.
2: Iya dong.
1: Gimana ya caranya biar dapet cowok kayak gitu ya, kita jin ya.
0: Iya, gimana ya? Wen ya.
1: Mil sekali pacaran kita dapat mobil gitu iya, kan. Gak cuma dapat sate doang gitu.
2: Kebab. Apalagi maca.
1: Maca nih ini loh.
2: Tapi
1: apa?
0: Apa?
2: Tapi kalau aku lihat ya, kalau di sekitar aku ya. Tapi rata-rata pasangan-pasangan yang aku ketahui.
1: Iya.
2: Itu tuh sekarang itu tuh effortnya tinggi-tinggi loh, Kak.
1: Oke, maksudnya pasangan orang pacaran yang kamu tahu. Saling effort antar pasangannya. Example apa?
2: Jadi sudah gak zaman kan kayak dulu. Laki-laki harus hormat banget sama perempuan dan perempuan harus hormat banget. Harus apa, laki-laki harus di atas.
1: Benar.
2: Sedangkan kalau di zaman sekarang kan kita dituntut harus saling menghargai.
1: Benar, setuju.
0: Setuju.
2: Jadi effort itu tuh tidak hanya didapatkan dari seorang laki-laki,
1: tapi
2: juga dari seorang perempuan. Tapi emang ada dampak dan kapasitasnya masing-masing. Tapi kalau aku jadi perempuan, kalau pacarku Yamal ngapain aku duduk santai di rumah?
1: Iya. Emang kamu kalau jadi cewek mau sama Yamal?
2: Sama Messi.
1: Messi kan udah ini udah tua dikit, nggak apa-apa.
2: Gak apa-apa.
0: Asal
1: duit.
2: Kan cinta tuh gak perlu tolak ukurnya adalah usia.
1: Tapi ketebalan.
2: Tapi tebalan dong.
1: Dan prestasi gitu ya. Benar. Tapi aku ngeliat Messi tuh saking gantengnya dia tuh kayak aktor, bukan kayak pemain bola lagi.
0: Iya, kalau dilihat-lihat ya.
1: Iya kan. Maksudku semenjak Yamal ini menang Piala Dunia, kayak visual

0: dari perbolaan duniawi itu berubah. Kan sebenarnya Messi, Ronaldo itu kan keren-kerennya, kayak iya, aktor Eropa banget wajahnya Eropa. Kan pas kayak Yamal jadi kayak Eropa juga, tapi Eropa ke timur-timuran gitu. Kayaknya apakah ini mungkin waktunya orang timur bergaya?
1: Bisa jadi
0: ya,
1: karena
0: kan
1: ini persaingannya kan tidak hanya Lamine Yamal ya. Ada Erling Haaland,
0: iya bener Haaland,
1: ada Kylian Mbappe,
0: iya,
1: ada Dembele. Wah ini termasuk pemain bola yang muda, tapi track record-nya sudah hampir iya, menyamai Messi dan Ronaldo yang zamannya gitu.
0: Benar. Nah, dari kemenangan Yamal itu juga Jel, terus pan aku tuh belajar. Ternyata katanya kita nih kalau jadi guru, kita tuh guru bukan murid yang belajar sama guru, tapi guru yang belajar sama murid. Kita senior bukan junior yang belajar sama senior, senior yang belajar sama junior. Gitu juga kalau kita punya anak, kan kemarin hari anak ya. Bukan anak yang belajar sama orang tua, tapi orang tua yang sebenarnya belajar sama anak. Gitu aku kayak makin ngeliat dunia tuh luas banget ya. Kita enggak bisa merendahkan siapapun. Walaupun dia masih baru, masih muda gitu, selama dia udah ditakdirkan pasti dia bisa gitu sih.
1: Terus ada kak yang rame?
0: Apa?
1: Kemarin tuh sempat ricuh kan,
0: habis
1: terakhir kan yang dinyatakan Spanyol menang.
0: Sempat
1: ricuh tuh, Argentina sama pemain Spanyol kan sempat ricuh.
0: Iya.
1: Dan ada satu notis yang dari Instagram atau platform manapun, Yamal, Lamine Yamal itu tidak ikut apa? Risu apa sih?
0: Oh, nggak ikut euforia. Dia malah bersujud.
1: Malah bersujud. Di situ yang namanya makin naik.
0: Makin naik, makin itu bahasa apa sih? Oh, makin.
1: Makin.
0: Oh, makin. Aku mendengarnya makin gitu.
2: Sama.
0: Iya, maaf ya teman bro, dia Rusman ini keturunan ini Barcel. Enggak, Banjar.
1: Local pride.
0: Oh, local pride. Tapi katanya habis siaran terus pun udah bilang aku gitu, ma aku mau matiin lampu gitu.
1: Iya betul. Sampai aku mau makan malam tadi, ma aku mau makan ayam goreng.
0: Terus kata mama kamu apa?
1: Ayo mau ikut keluar enggak?
2: Lucu.
0: Biasanya kayak gimana harusnya?
1: Biasanya, ma ayo kita, ma.
0: Nah, lupa masuk diri.
1: Lupa, benar.
0: Mau makan ayam goreng gitu ya.
1: Mak, lah kasih kita makanan keluar, lu lapar.
0: Oh, lalu aja mama, ayo nah enak gitu lah.
1: Ini beda. Dengan terdiam dan terpaku, mamaku bilang malam tadi, baru sehari kerja kok udah 70% berubah diri lu gitu.
0: Tapi bener kan terus Pan, kalau kita perhatikan apa ya, apa sih namanya testimoni teman-teman mahasiswa gitu kan, anak-anak UIN ini kan kayak paguyubannya UIN kan, UIN lagi UIN kan, banjir banget kan. Kalau anak-anak UPR kayak Jen, aku
2: ya
0: kan
2: aku,
0: Jen,
2: kamu.
0: Nah kan gitu. Kita tuh UIN Jen, jadi pertama kali aku masuk sini tuh orang-orang bingung kayak kenapa sih dia pakai UIN gitu. Gitu, nah pas aku ketemu Ruspan, ketemu Nurul, nah aku bilang ke mereka ini, aku gak perlu ngejelasin banyak, contohnya mereka berdua gitu. Kayak terbiasa aja gak sih Ruspan?
1: Terbiasa, karena emang faktor lingkungan ya.
0: Bener, tapi sekarang aku udah Indonesia sih.
2: Iya, udah berapa tahun kakak di sini kerja?
0: Iya, dari 2022 Desember.
1: Aku kurang lebih belum 46 jam ya. Belum 48 jam ya sudah berubah.
0: Iya,
2: bisa aja.
0: Tapi kamu ganteng kalau pakai aku kamu gitu.
1: Masa?
0: Iya, kalau ulun tuh kayak ganteng juga, kalau cuman kayak beda aja gitu.
2: Beda vibes.
1: Kayaknya aku memiliki dua kepribadian.
0: Habis ini kamu bakal sleep call, gimana kabar kamu ya?
1: Aku kangen kamu gitu. Kapan nih kita bisa ketemu?
0: Kamu berdua LDR sampit Palangka loh sama-sama.
2: Nah, jangan-jangan
0: kamu di mana cowoknya?
2: Kami ya, gak punya cowok.
0: Nanti kita cariin ya, langsung kita ganteng-ganteng kok.
1: Nanti aku cariin orang Banjar Pret.
0: Nah, bener, dia orang Batak loh. Orang Batak nih terkenal pendidikannya tinggi.
2: Harus seiman lah.
0: Iya, harus semarga. Marganya apa?
2: Aku Siregar.
0: Nah,
2: Siregar.
0: Ada kok pasti Batak Medan. Pasti ada. Semangat. Oke deh, habis ini kita bakal bawain Top Hits 20. Waktunya kita bertiga pamit. Nanti kamu bakal ditemenin sama Jen or Ruspan selama 1 jam lagi. Bye-bye.

0: 20.
1: Hai hai Pro 2, teman terbaik kamu. Seperti biasa di Sabtu weekend kita bakal hadirkan Top Hits 20 lokal teman Pro 2 edisi hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2026. Nah teman Pro 2, seperti biasa malah bakal bacain ya lagu-lagu terbaru dari 20 chart tangga lagu pop Indonesia. Seperti biasa kalau ada yang baru, ada yang harus keluar nih teman Pro 2. Sayang banget yang keluar paling pertama banget itu ada lagunya Dipa Barus dan juga Hindia dengan judul Napas. Terus juga ada lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas yang harus out di top 20 chart lagu pop Indonesia minggu ini.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello.
3: Ronwa Top Hits 20.
4: Hai hai teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Tadi Kak Amala sudah nyebutin ada beberapa lagu yang keluar dari Top 20 lokal Indonesia ya. Kali ini aku bakal nyebutin lagu-lagu yang masuk di Top 20 musik Indonesia. Kali ini di Top 20 ada Astaga Bercanda dari Akbar Kelai Mingse. Itu ada di Top 20. Sedangkan di Top 19 itu ada Berani dari Kunto Aji. Kali ini kita bakal dengerin yang Top 20 nih, dari Astaga Bercanda Akbar Kelai Mingse.
5: Dua puluh.

Ini dia nih teman Pro 2. Ini dia nih teman Pro 2 di top 20 musik Indonesia lokal. Kayaknya lagu ini nih sudah sering di request teman-teman Pro 2 nih. Kayaknya lagunya asik sekali sih. Kalau menurut aku lagu ini genrenya semangat gitu ya, asik sekali. Mari dengerin sama-sama untuk selanjutnya.

0: Fórmula Top Hits 20.
1: Tadi kita sudah dengerin di top 20 ya teman-teman Pro 2. Kali ini kita bakal dengerin di top 19. Itu ada lagu yang berjudul Berani dari Kunto Aji. Mari kita dengarkan sama-sama.

Hai hai teman Pro 2, dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mendengarkan di top 19 musik lokal Indonesia. Kali ini aku bakal bacain dari top 18 hingga top 11. Yaitu di top 18 ada dari It Gitab yang berjudul Mungkin di Depan Buram. Setelah itu ada di nomor 17 ada Bernadia dengan judul Laut Yang Tenang. Wah, ini Bernadia ini lagi naik-naik daun nih teman-teman Pro 2. Ada di top 16 ada dari Roni Parulina dengan judul Wars Akhir Zaman. Di top 15 ada Bernadia lagi nih. Wah, ini idola kaum muda ini. Dengan judul Rabun Jauh. Ada di top 14 ada dari Salma Salsabila dengan judul Hat School. Ada di top 13 dengan Tulus dengan judul Teh Hijau. Ada di top 12 ada It Gitab dan Hindia nih teman-teman dengan judul Masih Ada Cahaya. Sedangkan di top 11 itu ada Leodra

0: masuk di top 10 top 20 musik Indonesia nih. Ada dari Fajar Nur dengan judul Salah Apa Aku. Mari kita dengarkan sama-sama.
1: 10.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Formula Top Hits 20.

0: 89.
1: Hai hai teman Pro 2, kali ini kembali lagi bersama aku. Tadi kita sudah mendengarkan di top 10 ya lagu terbaik di Indonesia, ada dari Fajar Nor dengan berjudul Salah Apa Aku. Nah, kali ini kita beralih ke top 9, ada dari Selena Grace dengan judul Sumpah Mati. Ternyata Selena Grace ini adalah seorang penyanyi muda berbakat asal Semarang yang keluar sebagai juara Indonesian Idol musim ke-14 pada tahun 2026. Ternyata Selena Grace aktif mengikuti kompetisi nyanyi sejak kecil dan menorehkan prestasi internasional. Di antaranya juara 1 di Asia Pacific Art Festival di Vietnam serta juara 1 di kompetisi Icing World di Malaysia pada tahun 2019. Ternyata Selena Grace ini lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 14 Januari 2008. Wah, sangat keren sekali ya. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita tunggu. Inilah lagu Selena Grace, Sumpah Mati.

0: 8.
1: Hai hai teman Pro 2 dimanapun Anda berada, tetap bersama aku Ruspan. Tadi kita sudah mendengarkan nih, di top 9 ada Selena Grace dengan judul Sumpah Mati. Kali ini kita akan beralih ke top 8. Ada Naikila dengan judul My Man Gue. Ternyata Naikila ini adalah seorang penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia yang dikenal melalui karya-karyanya di pop genre R&B and indie pop. Naikila mulai dikenal publik lewat

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Setuju.
1: Hai hai teman Pro 2 dimanapun Anda berada, masih bersama aku Ruspan. Tadi kita sudah mendengarkan lagu dari Naikila. Kali ini kita beralih ke top 7 nih. Ada dari Nona yang berjudul Rollerblade. Lagu ini adalah lagu hit dan single dari Nona. Grill Group asal Indonesia yang berada di bawah naungan label 88 Rising. Lagu ini dirilis pada 17 April 2026 dan sempat viral di berbagai platform media sosial seperti TikTok. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita

0: 6.
1: Hai hai teman Pro 2 dimanapun berada, kita sudah mendengarkan lagu di top 7 dari Nona dengan judul Rollerblade. Kali ini kita beralih ke top 6, ada dari Mahalini dan Rizwan Padilah nih dengan judul Seketika. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai lagunya.

0: Nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 5.
1: Hai hai teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini tadi kita sudah mendengarkan lagu dari Mahalini Seketika. Kali ini kita beralih ke top 5. Ada Wisnu Santika dan Ari Lesmana dengan judul Aku Harus Pergi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita dengarkan lagunya.

0: 4.
1: Hai hai teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita sudah dengerin di top 5 lagu dari Wisnu Santika dan Ari Lesmana, yaitu Aku Harus Pergi. Tak terasa sudah masuk top 5 besar nih teman-teman. Kita kali ini akan beralih ke top 4. Ada dari Silaun 7 yang berjudul Sederhana. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita dengarkan lagunya.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan. Kalau enggak, bisa kacau ya.
2: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.

0: 3.
1: Hai hai teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita sudah mendengarkan ada di top 4, ada dari Silaun Seven dengan judul sederhana. Nah, kali ini kita akan masuk ke 3 besar nih. Ada di top 3 nih. Dari Lomba Sihir dengan judul Melompat Lebih Tinggi. Lomba Sihir adalah grup musik pop alternatif asal Indonesia yang dibentuk di Jakarta pada tahun 2019. Adapun anggota band saat ini yaitu ada Baskara Putra yang mungkin tidak asing di telinga kita ya, dan yang kedua ada Natasha Udo. Oke, tanpa berlama-lama lagi teman Pro 2, marilah kita dengarkan bersama-sama Lomba Sihir dengan judul Melompat Lebih Tinggi.

0: 2.
1: Hai hai teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Tadi kita sudah dengerin top 3 ya dari lomba sihir melompat lebih tinggi. Kali ini kita masuk ke top 2. Ada dari Juicy Lucy dengan judul Gurun Hujan. Oke, tanpa berlama-lama lagi marilah kita dengarkan lagunya.

Oke, teman-teman Pro 2, teman terbaik kamu, aku bakal lanjutin bacain top 20 hari ini. Ada di top 14 Salma Salsabila dengan Head School. Ada di top 13 Tulus dengan judul Teh Hijau. Ada di top 12 Itgab dan Hindia dengan judul Masih Ada Cahaya. Ada di top 11 ada Leondra dengan judul Pura-Pura. Oke, kembali lagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kita masuk ke 10 besar nih, top 20 hari ini. Di top 10 ada Pajar Nord.

dengan judul Salah Apa Aku. Masuk ke top 9 ada Selena Grace dengan judul Sumpah Mati. Masuk ke top 8 ada Naikila dengan My Mind Gue. Nah, ada di top 7 Nona dengan judul Rollerblade. Oke, kita masuk ke top 6 ada Mahalini dan Rizwan Padilah dengan judul Seketika. Masuk ke top 5 ada Wisnu Santika dan Ari Lesmana dengan judul Aku Harus Bahagia. Oke, kita masuk ke top 4 ada Sheila on 7 dengan judul Sederhana. Masuk ke top 3

0: ke top 2 ada Juicy Lucy dengan judul lagu Gurun Hujan.
1: Ronwa Top

0: 1.
1: Oke, teman-teman Pro 2, teman terbaik kamu, saatnya kita masuk ke top 1 di Top Hits 20 Indonesia. Jatuh kepada Andrian Khalib dengan judul 2001 kali. Wah, sangat keren. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita dengarkan lagunya.

ada tadi aku sudah baca ini di top 20 musik Indonesia. Tak terasa ya teman-teman, aku udah nemanin kalian nih dari pagi hingga pukul 14.58 ini. Tapi teman-teman Pro 2 tetap stay tune di frekuensi 92,4 MHz RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Setelah ini bakal dilanjutin sama Kak Sabrina dengan Sore Seria. Bye bye.

92.4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, barengan sama Sabrina yang bakal nemenin kalian di sore ceria sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara siaran selama 1 jam ke depan. Sabrina bakal nemenin kalian dengan top hits 20 mancanegara yang dimulai dari yang out dulu ya teman Pro 2. Kita ada yang out minggu ini, ada Tyla dengan She Did It Again. Kemudian ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Sayang sekali ya teman Pro 2, dua yang lagi hits di FYP akhir-akhir ini ya teman Pro 2, sayang sekali harus keluar. Tapi biasanya kalau udah top 20 ada yang keluar, udah pasti ada yang new entry-nya teman Pro 2. Dan di urutan 20 kita punya fresh entry yaitu dari Flow dan Sunkiss dengan Pretty Eyes. Dan urutan 19 kita ada Benson Boone dengan The Time of My Life nih teman Pro 2. Oke. Dan stay tune terus nanti setelah kita mendengarkan fresh entry kita teman Pro 2 ya. Kita bakal lanjut dengan urutan 18 sampai 11 seperti biasa ya. Setelah itu Sabrina bacakan ulang dari urutan 20 sampai urutan 11. Kemudian Sabrina lanjut dengan urutan 10 sampai 5, 5 sampai 3, dan kita bacakan setelah itu top 3 kita minggu ini ada siapa teman Pro 2 di top hits 20 mancanegara. So buat teman Pro 2 semuanya yang mungkin lagi di luar, boleh stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya. Dan habis ini kita putarkan, kita dengarkan dulu yang out minggu ini ya teman Pro 2.

Nah itu dia nomor 22 fresh entry kita ya, mulai dari posisi 20 tadi ada Flow featuring Sunkist dengan Pretty Eyes. Jadi ini adalah kolaborasi vokal R&B yang smooth banget, jadi pas banget buat nemenin sore santai kalian ya teman Pro 2. Dan posisi 19 juga ada debut baru dari Benson Boone lewat The Time of My Life ya. Karakter vokal Benson yang emosional ini bikin lagu ini tuh langsung gampang nempel di telinga ya. Dan jujur ya teman Pro 2, pas Sabrina pertama dengar ini, itu suaranya jujur kayak Zayn Malik ya. Jadi Sabrina kira itu Zayn Malik, ternyata Benson Boone. Dan lagunya enak banget ya didengerin ya di sore-sore hari kalau misalnya kayak syahdu gitu suasananya tahun produk. Oke, langsung aja kita ke posisi 18 dan 17. Kita punya Niall Horan dengan End of an Era, dan posisi 17 ada Idol dengan Gimme That Love. Number 18.

Nah, tahun pro 2, posisi 18 ya. Kita ada Niall Horan dengan End of an Era yang udah 7 minggu bertahan. Jadi lagu ini tetap jadi anthem jujur banget ya buat teman pro 2 yang mungkin lagi ngadepin banyak perubahan hidup mungkin ya. Dan posisi 17 ada Idol dengan Gimme That Love. Ini lagu naik satu tingkat di minggu kedua dengan vibe-nya yang catchy banget ya. Dan lagu ini tadi barusan banget kita dengar, emang bikin lagi banget ya teman pro 2. Dan setelah ini kita bakal dengarkan posisi 16 dan 15 teman pro 2 ya. Posisi 16 kita ada Kelsey Ballerini dengan Marshmello dengan lagunya yang berjudul Another Drink. Dan 15 kita ada Baby Monster dengan Chum ya teman pro 2. Jadi buat teman pro 2 stay tune terus dan kita dengarkan Marshmello posisi 16 dan 15.

Nah, nomor 2 posisi 16 tadi ada Marshmello dengan Kelsea Ballerini dengan lagunya berjudul Another Dream. Jadi ini adalah perpaduan vokal country pop Kelsea sama sentuhan EDM Marshmello yang bikin lagu ini terasa refreshing banget lah ya pokoknya. Dan di posisi 15 ini jujur anjlok cukup jauh ya, nomor 2. Di posisi 15 ada Baby Monster dengan Cium setelah 9 minggu di chart nih. Dia kemarin posisi berapa ya, nomor 2? Dan untuk Baby Monster ini kemarin posisi 7. Posisi 7. Sayang sekali harus turun jauh banget ya, nomor 2. Tapi enggak apa-apa. Lagu yang dulunya di puncak, sayang sekali ya ini harus rela turun. Emang kayak gitu namanya Top Hits 20 ya, nomor 2, top chart ya intinya. Tapi enggak apa-apalah ya. Yang penting ritmenya masih asik nih buat kita dengerin kapanpun. Langsung aja posisi 14 dan 13 kita ada Summer dengan My Body Isn't Ready. Dan posisi 13 kita punya Kehlani featuring Usher dengan Should Never. Number 14.

Halo Pro 2, sisi 20 kita punya Gracie Abrams dengan Look at My Life ya, yang naik drastis di minggu kedua. Liriknya ini jujur tentang perjalanan hidup, jadi bikin lagu ini gampang bikin kita relate nih teman Pro 2. Langsung aja teman Pro 2, kita ke posisi 11. Itu ada penurunan paling drastis minggu ini yang dialami oleh Shakira dan Burna Boy dengan Dai Dai nih teman Pro 2 ya. Jadi lagu ini sempat jadi runner up dan lagu ber-5 World Beat Cup ini ya, kental banget sama World Cup nih. Tapi sayang sekali ini harus turun, padahal kalau dengerin lagu ini tuh kita lagi berasa nonton di stadion asli 82. Mungkin karena pengaruh Piala Dunia udah berakhir juga ya 82.

0: taking all that our hearts can hold.
1: Setelah ini kita bakal masuk ke posisi 10 sama per 2, tapi kita bacakan dulu dari posisi 20. Kita ada Pretty Eyes dengan ada Flo dan Sun Kiss dengan Pretty Eyes. 19 ada Benson Boone dengan The Time of My Life. 18 ada Niall Horan dengan End of an Era. 17 ada Idol dengan Immediate Love. 16 ada Kelsey Ballerini dan Marshmallow dengan Another Drink. 15 ada Baby Monster dengan Chum. 14 ada Somber dengan My Body Isn't Ready. 13 ada Kehlani dengan Should Never featuring Usher. 12 ada Gracie Abrams dengan Look at My Life. 11 ada Shakira Burna Boy dengan Dai Dai. Setelah ini kita bakal masuk posisi 10 teman pro 2 ya. Ada BTS dengan Come Over, tapi setelah yang satu ini.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Zona Gelap, tiap weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

posisi 10 teman Pro 2 tadi kita ada BTS dengan Come Over yang udah 4 minggu bertahan. Jadi ini antusiasme ARMY yang bikin vokal lain mereka tetap kuat di jajaran 10 besar. Nah, posisi 9 kita ada The Cure dengan Olivia Rodrigo. Ini adalah minggu ketiga lagu ini, dan lagu ini tuh makin dicari karena liriknya yang reflektif banget tentang proses penyembuhan diri. Posisi 8 teman Pro 2 kita ada The Kid LAROI featuring Kehlani dengan Girls, yang lagu ini udah memasuki minggu kedua ya, dan berkolaborasi ini adalah lagu yang powerhouse dan nampilin chemistry vokal yang luar biasa banget pokoknya. Oke, langsung aja move ke posisi 7 teman Pro 2 ada Ed Sheeran dan Martin Garrix. Dan di posisi 6 ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Know You. Number 7.

Nah, nomor 2 itu dia ya, posisi 7 dan 6 nih. Langsung aja kita move ke posisi 5. Ada Eyelid, Cat's Eye, dan La Sera Firm dengan Iconic by Mistake.

Kita ngobrol dua ya, lagu dari tiga kolaborasi ini yaitu Iconic by Mixtek, ada Eyelid, Cat's Eye, dan Lost Room itu masuk ke lima besar dan udah 4 minggu bertahan. Jadi ini kolaborasi yang benar-benar pecah ya, dan pantas banget nih ada di top 5 kita. Langsung aja posisi 4 nomor 2 kita ada Lisa, Anita, dan Rema dengan Goals yang minggu ini masuk ke minggu ke-6 dan posisi mereka masih stabil ya di posisi 4. Jadi ini adalah kolaborasi global yang gabungin funk, karaoke, dan afrobeats yang bikin sukses di Piala Dunia kemarin, teman-teman. Lagunya ya, teman-teman.

Langsung aja teman pro 2 kita masuk ke top 3, yaitu di nomor 3, posisi 3 ada Aespa dengan Lemonade yang udah 5 minggu bertahan. Dan lagu ini makin melesat ya ke 3 besar berkat sisi edgy dan futuristik yang jadi ciri khasnya Aespa. Number 3.

Langsung aja sama Pro 2, kita move ke posisi 2. Ada runner up kita minggu ini yaitu Gracie Abrams dengan Hit the Wall yang udah beranjak ke minggu ke-8. Dan Gracie ini sukses merangsek ya, melesat naik nih. Dan liriknya jujur teman Pro 2 tentang perjuangan diri yang bikin lagu ini punya ikatan emosional yang kuat banget. Number 2.

0: move ke juara kita minggu ini, yaitu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Selamat buat Ariana Grande ya, sayang banget untuk Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, dan Tayla dengan CD It Again harus kita lepas dari chart minggu ini. Jadi gak apa-apa ya teman Pro 2, yang penting udah ada penggantinya juaranya pastinya. Dan teman Pro 2 ya, ini dia juara kita minggu ini, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Pronua Top Hits 20.
2: Number 1.

Buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena di pukul 16 ini kita ada Musikpreneur dengan ada Indra Rahdian ya, yaitu sebagai penyanyi dan pencipta lagu. Jadi buat teman Pro 2 stay tune terus, kita akan bergabung ke Pro 2 FM Jakarta. Ada Indra Rahdian ya, yaitu sebagai penyanyi dan pencipta lagu.

selamat hari Sabtu teman-teman dua. Gue akan kembali menemani kamu pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta di sore ceria weekend barengan sama gue Elana Krisandaru di hari ini teman Pro 2. Woo. Malam minggu nih teman Pro 2 menjelang ya lu siap-siap malam minggu lah ya, kayaknya. Gue akan menemani semua kegiatan lo teman Pro 2 di sore hari ini dan kayaknya nanti kita juga bakal ngobrol sama label dari Nada Bumi teman Pro 2 yang juga sudah membawa artis pada hari ini. So buat kamu yang lagi OTW ataupun lagi coba untuk bersiap-siap malam mingguan, gue akan menemani semua kegiatan kamu pastinya teman Pro 2. So hold your dial because this is Sore Ceria Weekend.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Pro 2. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi.
0: Biasanya kan? Pagi, sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh. Iya, Monas biasanya lagi loyo jam segini ya. Segini. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rio kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai produser,
0: okay,
1: lalu pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lebih ke anak muda juga supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren, ya. Keren, keren, keren, keren.
1: Iya, namanya adalah Indra.
0: Halo.
1: Gitu.
0: Oh, coba cek sound. Coba.
2: Cek sound.
0: Wes, oke. Okay. Iya. Udah kelihatan Om Indra nih.
2: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk apa namanya penyiar Pro FM. Pro 2 FM ya.
0: Pro 2 FM.
2: Oke, okay, ya. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga,
0: okay,
2: di kampus dan sering juga isi apa namanya band-band yang sudah terkenal ya. Mendampingi dulu ada kita pernah Niji ya kan,
0: okay,
2: sebelumnya.
0: Okay.
2: Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid.
2: Iya, Asteroid.
1: Kalau okay, jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya jatuh. Bahaya ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi sebelumnya genrenya apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock, okay, dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan rock. Iya. Dan dalam apa namanya berjalannya waktu ya, apa saya juga sudah mulai apa hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam apa namanya dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh ya, Mas.
0: Oke. Okay, ya, alhamdulillah.
2: Umroh, saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya, karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan, dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Okay. Iya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa Om Indra sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke.
2: Okay. Apa namanya mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu, okay, ya.
0: Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya, dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil, sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi, Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah apa namanya masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil, pasti ada jalannya, Mas. Gitu. Nah pulang dari umroh, saya keingetan nih, saya punya lagu sudah lama gitu, okay, kan ya. Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan, okay, gitu.
0: Okay.
2: Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru,
0: okay,
2: lagu baru, ya kan. Jam tayang baru ya.
0: Oke, oke. Okay. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya Om ya, awalnya.
2: Iya, awalnya, iya.
0: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Bisa diselesaikan.
0: Diselesaikan.
2: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic. Oh,
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, yeah, jadi okay, beliau yang apa namanya kasih motivasi buat saya.
0: Oke. Okay.
2: Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu, Bang Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, cukup menarik gitu untuk didengarkan gitu, Mas.
0: Oh, oke. Tapi sebelumnya ada ini enggak? Ada tantangan yang paling berasa enggak? Karena ini kan lintas genre sebenarnya ya.
2: Betul.
0: Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Iya.
2: Yeah. Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Iya.
2: Yeah. Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya.
2: Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun, kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin itu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Oke, kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya, apakah ada perasaan yang kayak, oh ini sebenarnya berat, tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu. Kedua lirik. Dan dari melodinya ini, kan dia duluan yang udah berangkat ke sana,
0: gitu. Umroh ya.
1: Iya, terus itu kayak nggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umumnya, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya judul panggilan.
0: Oh iya.
1: Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu nggak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan.
0: Kalau
1: kita nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, aku nanti berbeda. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Lebih umum sebenarnya.
0: Lebih umum.
1: Ya. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul.
1: Panggilanmu itu kan juga panggilan hati.
0: Panggilan hati juga.
1: Ya. Panggilan ke diri sendiri.
2: Betul.
0: Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran terjadi, luar biasa.
0: Jadi luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
1: Kayak solid gitu.
0: Iya.
1: Bisa hancur.
0: Memang di dunia hiburan gitu ya.
2: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya, dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya, bahasa kita ya, di PHK. Lalu bertemu dengan ibunya, dia bilang, kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa, callingnya apa gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas nih kan sebagai penyiar ya, mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa, sebagai penyiar ya. Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya. Hobi kamu apa? Keahlian kamu apa? Ternyata dia seorang musisi, Mas. Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio, ya les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu, dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa, seorang musisi gitu, atau
0: guru-guru
2: pemain piano gitu. Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umroh aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu. Nah, karena panggilan tuh ada tiga tadi, Mas. Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya.
0: Azan.
2: Itu kan ada juga panggilan ke Baitullah. Nah, yang ketiga nih ngeri, Mas.
0: Apa tuh?
2: Panggilan ke Rahmatullah.
0: Udah terakhir tuh ya.
2: Udah terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, 1-2 ini kita sudah melakukan gitu, Mas. Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan booming gitu loh. Ketika dia tahu oh Tuhan aku maunya kesini. Banyak kan kita okay. salah jalan kan, genjet kan. Betul. Bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu Mas.
0: Oh.
2: Sangat luas Mas ya ternyata
0: iya,
2: kan.
0: Iya, ternyata artinya iya. luas ya.
1: Makanya
0: luas.
1: Musiknya pun juga dibikin ya pop seperti biasa gitu.
2: Iya, gitu.
1: Oh. Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
2: Iya.
1: Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
2: Sana. Iya.
1: Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
2: Okay. Jadi warna baru
0: gitu. Jadi warna baru. Iya. Oke kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody dan salah satu lagu legend ya Om Rio. Ya
1: legend banget.
0: Legend banget
1: dulu
0: ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Salah satu lagu yang enggak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang.
1: Enggak bisa
0: ditiru ya.
1: Enggak bisa. Dan aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor, ya artinya tanda kutip jorok
0: gitu. Masih pakai pita gitu. Masih ya.
1: Pakai pita. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Seninya
1: ya,
0: disitu.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi kan.
0: Bener.
1: Dan kita gak bisa bilang bahwa dia gak lagunya, jago main gitu.
0: Bener, kita juga gak bisa bilang lagunya jelek gak gitu
1: bisa,
0: kan.
1: Iya. Karena memang udah, ya ini sejarah lah.
0: Sejarah betul. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata bismillah juga ya.
1: Iya, betul. Gitu. Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga-keluarga itu memang kan.
0: Dari Timur Tengah ya, di Zanzibar. Iya. Gitu. Nah, ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih. Kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan.
0: Iya.
1: Bisa kapan aja kan.
0: Bisa kapan aja.
1: Nah artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
0: Wah,
1: ya, kan itu kan wow banget.
0: Artinya
1: travel A sampai Z setiap orang pengen daftar.
0: Okay.
1: Itu mereka denger lagu ini. Jadi terpanggil terus kan.
0: Bener gak? Bener.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Oh gitu. Iya.
1: Sehingga banyak yang melihat, banyak yang mendengar dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau pergi, berangkat ke sana.
0: Tapi
1: bagi untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap
0: pekerjaan
1: terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi terhadap sesama, itu yang paling penting.
0: General ya berarti. General.
1: Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Okay. Tapi aku penasaran, tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra, itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu untuk dipadu-padankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke. Okay.
1: Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat dan Eropa Timur mainkan, apalagi orang-orang Praha ya. Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu.
0: Okay.
1: Dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat.
0: Okay.
1: Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya mayor, itu gak jadi dia ke dalam hati. Biar pun tetap, dia lebih ada yang ceria, lebih tegas.
0: Okay.
1: Tapi kalau minor itu dia lebih deep.
0: Oh.
1: Nah, atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suit-nya itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis. Ya,
1: kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya.
0: Oke.
1: Nah, diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi ada apa ya?
0: Mendebarkan.
1: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Oke.
1: Nah, sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full. Melodius kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya. Diminisnya aku campur minor 9-nya gitu.
0: Enggak
1: pure diminis itu.
0: Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya Mas ya.
1: Itu membawa feel. Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa enggak? Bisa. Tapi enggak jadi kesedihannya itu enggak dalam.
0: Okay.
1: Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya dengerin waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan. Bassnya juga kan, soundnya oke. Ini laguku nih, padahal aku pakai gitar biasa aja gitu kan. Kirim ke Bang Rio, wah ini luar biasa aku bilang gitu kan. Aku pengen merinding, dan jujur pertama kali denger, saya nangis mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis, kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu. Saya sampai wow, saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu.
0: Oh.
2: Nah, itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa ya. Lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa Mas, itu saya nangis. Iya, karena relate banget sama
0: Iya,
2: sama apa kehidupan ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh gitu kan puas. Semakin kangen juga bawa mau ke sana lagi gitu.
0: Ke sana lagi bawaannya.
2: Iya, aduh, luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu. Bikin aku kalau lagi bikin mulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hook-hooknya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu. Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop, K-popan gitu. Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent. Di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini. Itu yang jadinya story. Karena aku udah gak di dunianya dia lagi.
0: Gitu.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relate-nya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodi. Melodi kayak gini ya. Apa yang kita perlu buat nanti mungkin orkestra itu menjadi satu
2: instrumen.
1: Supporting instrumennya.
0: Yang
1: bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Lebih dalam. Saya ngerasa banget. Luar biasa sih pertama kali dengerin sampai nangis saya. Sampai nanya lagi berapa kali, ini bener Bang Rio nih, jadi bener nih, iya gitu kan, wah luar biasa sih.
0: Waktu
1: ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Silakan.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Gak messy aja.
2: Ada magic Rio-nya, lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Mungkin itu aja dari saya.
1: Thank you. Mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
2: Amin.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand apa namanya Agar-agar.
0: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
2: Iya, betul.
1: Beliau juga mualaf ya.
2: Iya betul.
1: Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support.
2: Gitu. Ya.
1: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau.
0: Dari Agar-agar itu.
1: Ownernya langsung.
0: Langsung. Iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar, kayak keluarga kah atau
2: yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengar. Gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua,
0: orang
2: ya,
0: tua
2: kan? Saya dengerin apa namanya? Bagaimana lagunya nih?
0: Iya, minta pendapat.
2: Terus orang tua bilang ya, terus jalan aja, ini bagus buat siar kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu. Nah, ini Bu Dewi ini luar biasa selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan. Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah untuk lanjut
1: yang
2: di
1: mampu.
2: Yang kurang mampu SD SMP SMA gitu kan. Dan apa namanya lebih relate lagi juga gitu kan. Panggilanmu untuk apa, untuk belajar kan gitu ya. Karena belajar itu kan sepanjang hayat Mas. Gitu. Nah mungkin apa dua orang tersebut yang saya
0: pertama
2: yang ketiga
0: kali.
2: Sih ya yang ketiga ada apa ya namanya kekasih mungkin terus sama anak saya. Iya anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa dan beliau selalu dukung. Bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati itu video klipnya anak saya itu.
0: Modelnya ya.
2: Model video klipnya.
0: Okay.
2: Ya jadi apa namanya orang tua kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali
0: ya.
2: Dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga. Ini kayaknya bagus nih gitu kan gitu.
0: Langsung disebarluaskan tuh.
2: Kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah.
0: Lewat apa, WA gitu atau
2: lewat WA gitu kan, di grup-grup kan banyak. Beliau aktif juga di organisasi. Gitu.
0: Disuruh nonton video klipnya juga.
2: Oke,
0: berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali
0: ya bahkan. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
2: Iya betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu, jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini, udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Oh. Ya, solawat. Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan,
0: mantan. Oke, okay, mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
0: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya, betul. Dan
1: bagaimanapun juga fansnya dari mereka-mereka.
0: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musikpreneur adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di seluruh Indonesia bahwa kayak misal gini, ah nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak.
0: Oke. Okay.
1: Satu, masalah siar jelas.
0: Oke. Okay.
1: Bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh, bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke.
1: Okay. Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
0: Oke. Okay.
1: Karena gimana pun juga, penyanyi sebesar idol kita, Indonesian Idol, mereka butuh fans.
0: Iya, yeah, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu, itu udah dalam tanda kutip aman kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, oke ya, kita tetapin nih jadi time song.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
0: ya dengerin lagunya,
1: ya kan? Dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia denger,
0: teringat ya.
1: Akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
2: Iya, pesantren.
1: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
2: BKPRMI, Mas.
1: BKML, ya.
0: BKPRMI, ya. Itu juga ya. Termasuk juga.
1: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice. Karena di Indonesia lagu religi ini gak dia doang kan.
0: Betul. Banyak sekali. Ya.
1: Tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa?
0: Opik.
1: Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
0: Oh iya benar.
1: Satu.
0: Yeah.
1: Kita pun nama Sari.
0: Kita pun nama Sari.
1: Lagu Opik.
0: Yeah. Okay.
1: Tapi bisa dihitung jari kan.
0: Ada Talwi.
1: Iya. Yeah.
2: Selanjutnya Indra Rahadian.
0: Amin.
1: Dan banyaknya nanti yang top-top lagu religi ini.
0: Okay.
1: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh, dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
1: Terus pemuda masjid.
0: Pemuda masjid.
2: Iya, masjid. Ya. Yes, ya, betul.
1: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda? Banyak.
0: Oh iya. Betul. Nanti di play di masjid mungkin kan?
1: Mungkin.
0: Abis azan.
1: Tapi di organisasi.
0: Oh, di organisasi.
1: Atau di perpribadinya si pemuda masjid.
0: Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
0: Panik juga kalau di toanya.
1: Azannya begini, jangan.
2: Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
0: Sahur, ya. Oke.
2: Okay. Jadi sebelum sahur, itu kan saya bukan sahur, apa namanya? Kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu?
1: Sesudah atau sebelum?
2: Sebelum sahur. Apa? Ya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih, Mas, ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta di bulan Ramadan itu.
0: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
0: Oh.
2: Nah, jadi Ramadan.
0: Jadilah.
2: Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
0: Wah, berkah Ramadan
2: berkah. Nah, betul.
0: Luar biasa.
2: Insya Allah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
0: Amin ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Indra. Iya, yeah, di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Nah, saya kenapa vokalnya kuat gitu nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas.
0: Oh.
1: Ya namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia loh.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke, oke. Ya,
1: dan untuk apa namanya pendengar radio
0: Pro 2
1: FM.
0: Betul.
1: Ya. Jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Mm-hmm. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda. Oh, ya.
0: Okay.
1: Judulnya adalah Panggilanmu.
0: Okay.
1: Ada di Spotify. Mm-hmm. Ya, dan juga sudah ada di YouTube.
0: Okay.
1: Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya.
0: Okay. Ya.
1: Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik, ya, cintai bangsa Indonesia. Okay. Ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
0: Oke. Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini, salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa.
0: Oke. Okay.
2: Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak.
0: Oke. Okay.
2: Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Ini hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Oh, hari ini ada lagi. Okay.
2: Yang religi juga selalu ada.
0: Oke. Okay.
2: Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak. Tidak ya.
1: Anak muda.
2: Okay. Ini mudah-mudahan mungkin enggak kesampaian di tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian dia bisa juga berangkat.
0: Yeah, semoga ya.
2: Semoga dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
1: Betul.
2: Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga
1: sosial
0: ya pastinya.
1: Sosial media ada
2: Nada
1: juga.
2: Nadabumi.id, ya. Nada Bumi Record, Nada Bumi Kids, Nada Bumi Religi.
0: Nah, di subscribe juga boleh ditonton video-videonya di situ udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Ya,
0: terima kasih banyak.
1: Ya,
0: terima kasih. Udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
2: Kita minggu depan lagi.
1: Oke, thank you.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok.
2: Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Produ FM, teman terbaik kamu.

Oke, tanggal berapa dulu? Pukul 15. Maksudnya pukul 17:08 dan tadi kita udah mendengarkan musik Prener dari Pro 2 FM Jakarta. Dan tanggal berapa dulu? Jadi selama 1 jam ke depan ya, kita Sabrina bakal nemenin kalian pastinya dengan lagu-lagu dan info-info. Dan di pukul nanti kayaknya 5:30 ya teman Pro 2 kita akan bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya untuk mengikuti pengajian dan sekaligus dilanjutkan dengan azan maghrib. Dan juga di pukul 17 ini Sabrina bakal nemenin kalian nanti dengan lagu-lagu religi pastinya. So buat teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa Allah menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar satu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami berikan dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak sebagai nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah dan doa yang paling utama ialah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

resensi buku dengan judul As Long As The Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnote. Sebuah buku yang berjudul As Long As The Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnote, bercerita tentang seorang gadis yang berusia baru 18 tahun, Salama namanya, yang harus menerima kenyataan bahwa kematian adalah guru terbaik. Semestinya dia menjadi apoteker dan memulai karirnya yang bermasa depan cerah. Namun kenyataan yang ada membuatnya harus bisa bertindak seperti dokter. Dia harus berpartisipasi dalam banyaknya pembedahan dan menutup mata banyak korban tewas akibat perang Suriah. Bukan hal mudah untuk dilakukan, tetapi dia tidak bisa diam saja meskipun ayah ibunya ikut menjadi korban tewas. Sedangkan kakaknya, Hamza, menjadi tawanan yang tidak diketahui nasibnya. Dalam keseharian, Salama ditemani oleh Laila, sahabat sekaligus kakak iparnya. Salama telah berjanji pada Hamza untuk menjaga istrinya itu dengan baik, apalagi Laila sedang mengandung, sehingga Salama merasa punya tanggung jawab besar untuk memastikan dia selalu dalam keadaan aman. Sampai suatu ketika, Salama dipertemukan dengan Kenan melalui cara yang tidak pernah diduga. Akibat perang Suriah, satu-satunya cara menjaga Laila dari perang adalah mengungsi ke Eropa. Tapi setiap kali melihat para korban perang, rasa bersalah menikam Salama. Haruskah dia pergi dari Suriah ketika bangsanya bergelimpangan akibat perang? Namun Salama bertemu dengan Kenan, pemuda bermata hijau dengan semangat membara membela negara. Kini Salama harus memilih antara tetap tinggal untuk negaranya ataukah pergi demi memenuhi janjinya kepada sang kakak Hamza. Siapa sangka ternyata Kenan dan Salama punya masa lalu yang indah. Bahkan pertemuannya kali ini sebenarnya bukan pertemuan pertama mereka. Sempat ada harapan dari kedua orang tua mereka yang begitu indah tentang masa depan yang lebih baik, sehingga akhirnya perang membuat harapan itu jadi pupus. Sementara Salama sibuk bekerja di rumah sakit membantu mengobati dan berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin korban akibat ledakan bom, Kenan punya misi tersendiri. Kenan membuat saluran YouTube dan menggugah video-video tentang kondisi perang yang ada. Melalui video-video tersebut, ia ingin agar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di Suriah. Salama pun membantu Kenan untuk bisa merekam hal-hal yang terjadi di rumah sakit. Harapannya akan semakin banyak orang yang mengetahui betapa mengerikannya dampak perang yang ada. Salama memang selamat dalam ledakan yang menewaskan orang tuanya. Salama sudah berniat untuk meninggalkan Suriah. Dia ingin membawa Laila mengungsi ke Eropa demi masa depan yang lebih baik. Demi mewujudkan hal tersebut, Salama sampai melakukan suatu hal yang sangat ia sesali. Bersama Kenan, Salama menemukan kenyamanan. Ada banyak hal yang membuatnya ingin merangkai masa depan bersama dengannya. Hanya saja mengajak Kenan untuk ikut pergi meninggalkan Suriah ternyata tidaklah mudah. Terlebih, Kenan juga punya dua adik yang harus ia jaga dan lindungi. Ada romansa dalam buku ini, serta ada perjuangan, serta harapan yang ingin terus dinyalakan. Di tengah kondisi perang yang menghadirkan banyak kesedihan dan kekalutan, Salama berusaha untuk bisa merangkai kembali kehidupan yang ia dambakan. Bersama Laila, ia juga bersama Kenan dan kedua adiknya. Namun, semua itu tidaklah mudah. Begitu banyak gejolak rasa yang hadir di benaknya, apalagi ketika ia mendapatkan suatu kenyataan tentang Laila yang baru ia sadari 5 bulan kemudian. Dunianya semakin sulit untuk dipahami. Di dalam buku ini diceritakan bahwa Kenan selalu beraroma lemon. Ketika Salama menanyakan hal itu kepada Kenan, jawabannya menghadirkan duka sekaligus harapan yang masih dijaga. Buah lemon pun menjadi simbol perjuangan yang teguh. Sebuah puisi yang pernah dilihat Salama dalam salah satu demonstrasi peringatan revolusi menjadi penyemangat tersendiri untuk meyakini bahwa perjuangan untuk kedamaian dan kehidupan yang lebih baik akan terus berjalan.
Buku As Long As The Lemon Trees Grow ini memberi gambaran tentang betapa mengerikannya dampak perang. Jumlah adegan mengerikan dan juga kekerasan terkait situasi perang juga disematkan di dalam buku ini. Meskipun begitu, harapan dan cinta kasih menjadi lentera yang membuat kisah di dalam buku ini terasa lebih indah. Kisah Salama dan Kenan menjadi salah satu lentera yang menyala merefleksikan harapan yang masih ada untuk masa depan yang lebih baik di tengah kondisi perang. Demikian

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.

0: tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Produ FM, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 22 kita udah memasuki pukul 18 waktu Indonesia Barat dan Sabrina mengingatkan ya. Kalau di pukul 18.15 nanti kita bakalan ada info cuaca barengan sama BMKG Kota Palangkaraya. Jadi buat teman pro 2 yang mau malam mingguan ya, tapi pengen tahu nih cuacanya hari ini, atau mungkin teman pro 2 yang besok udah ada rencana ya dan pengen tahu cuaca hari esok tuh gimana, boleh stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Kemiskinan bukan takdir. Ia bisa diputus melalui kerja keras, keberpihakan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Di tangan para pelaku UMKM warung kecil, pengrajin rumahan, pedagang pasar menjadi denyut ekonomi bangsa agar terus hidup. Ketika usaha kecil tumbuh, lapangan kerja tercipta, keluarga menjadi mandiri, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih kuat. Sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, penguatan ekonomi rakyat dan kemandirian bangsa menjadi prioritas utama. UMKM didorong naik kelas melalui akses permodalan, pelatihan, keterampilan, serta transformasi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Mari dukung produk lokal, manfaatkan program pemberdayaan, dan bersama membangun usaha kecil yang tangguh. Karena saat UMKM bangkit, Indonesia semakin kuat, dan kemiskinan dapat kita entaskan bersama.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekas

0: tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
1: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia, tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
2: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
0: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
1: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: Cuaca.
1: Oke, tanggal 22, udah pukul 18.15. Saatnya kita info cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama perakirawan Ika. Langsung aja kita sapa teman Pro 2. Halo, selamat sore Kak Ika.
2: Halo, selamat sore juga Kak.
1: Baik, Kak Ika boleh untuk langsung info cuacanya aja nih Kak.
2: Ya baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Palangkaraya berlaku esok hari, Minggu 26 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 24 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat sore menjelang malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Ika untuk info cuacanya. Semoga dapat sangat bermanfaat buat teman-teman Pro 2 semuanya. Masih barengan sama Sabrina, dan habis ini ada lagu dari Wilmara dengan Coklat.

0: panas banget. Kipas angin rasanya cuma nyebar oven.
1: Itu efek dari El Nino.
0: El Nino tuh sebenarnya apa sih?
1: Nah, jadi El Nino itu fenomena alam saat suhu laut di Samudra Pasifik naik lebih panas dari biasanya. Dampaknya, cuaca di Indonesia jadi lebih kering dan panas.
0: Oh, pantes. Akhir-akhir ini rasanya gerah terus ya?
1: Iya, bahkan bisa bikin kekeringan, susah air bersih, sampai meningkatkan risiko kebakaran hutan.
0: Berarti kita harus mulai waspada dong?
1: Betul. Mulai hemat air, jangan bakar sampah sembarangan, dan jangan lupa banyak minum biar nggak dehidrasi. Teman Pro 2, jangan anggap sepele cuaca panas saat El Nino. Jaga kesehatan dan jaga bumi mulai dari hal kecil.

0: Mudik dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bareng sama Sabrina atau Mopro 2, dan ada kabar super membanggakan dan angin segar nih dari industri perfilman tanah air, khususnya di dunia animasi ya teman Mopro 2. Jadi buat kalian yang suka banget sama tontonan keluarga berkualitas, rumah produksi V-Cinema Pictures baru aja mengumumkan komitmen besarnya untuk makin serius menggarap berbagai proyek film animasi layar lebar ke depannya. Nah, setelah sukses ya mencuri perhatian lewat film animasi Jumbo, V-Cinema mengonfirmasi kalau mereka tuh udah menyiapkan deretan proyek animasi baru yang siap menyapa para pecinta film Indonesia. Kabarnya ini tuh paling bikin penasaran karena mereka dipastikan bakal menggarap sequel dari film Jumbo. Dan gak cuman itu teman Pro 2 ya, beberapa judul proyek animasi dengan karakter dan cerita segar juga masuk ya dalam tahap pengembangan. Nah, langkah ini tuh diambil karena V-Cinema melihat besarnya potensi cerita lokal yang keren banget kalau misalnya dikemas lewat visual animasi berkualitas tinggi. Contohnya kayak Jumbo ya teman Pro 2, itu Jumbo itu udah lumayan juga nih banyak yang nonton ya, mungkin mereka ngelihat menilai dari situ juga, dan keren banget lah ya intinya. Jadi pokoknya makin gak sabar melihat kebangkitan karya-karya animasi, karya anak bangsa di layar lebar. Pokoknya sukses terus buat industri kreatif Indonesia, semoga pembuatan film sequelnya ya, garapannya apapun itu lancar ya teman Pro 2. Kita doakan intinya perfilman Indonesia, mau itu animasi atau tidak ya teman Pro 2, itu pas selalu dilancarkan karya-karyanya.

0: sana.
1: Oh iya, sorry. Tapi keren ya stasiun sekarang. Ramah banget buat disabilitas.
0: Harusnya memang begitu kan. Kita yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
1: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
0: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
2: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.

kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang

0: bisa menawarkan.
1: Dari pasar ke layar ponsel untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

0: bisa lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
1: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
0: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
1: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode kris, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
0: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
1: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
2: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.
3: Come on, it's gonna be fucking hard.

Saatnya baru 20 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Paramount Pictures resmi merilis trailer pertama film Ebenezer yang dibintangi oleh Johnny Depp. Film tersebut menjadi proyek utama Hollywood pertama Depp sejak tahun 2022. Dan Ebenezer disutradarai oleh T. West dan menghadirkan versi gelap dari kisah klasik karya Charles Dickens. Dalam film tersebut, Depp memerankan Ebenezer Scrooge, seorang pria pemarah yang membenci perayaan Natal. Trailer terbaru memperlihatkan Scrooge yang dihantui oleh roh-roh Natal menyeramkan sepanjang musim liburan. Ia dipaksa menghadapi kenyataan pahit mengenai masa lalunya. Informasi kedua datang dari Charles Leclerc yang menilai Ferrari harus tampil sempurna demi mempertahankan keunggulan pada Grand Prix Hungaria 2026. Tim pabrikan Italia itu mengawali akhir pekan dengan mendominasi dua sesi latihan bebas pada Jumat 24 Juli 2026. Berdasarkan laporan Formula1.com, Leclerc menjadi yang tercepat pada FP1 sebelum Hamilton memimpin FP2. Ferrari langsung menunjukkan kecepatan menjanjikan meski kondisi lintasan sirkuit Hungaroring dinilai sulit. Leclerc sempat melaporkan kerusakan pada mobilnya ketika menjalani FP1, namun tim Ferrari segera memperbaikinya sehingga ia kembali bersaing di barisan depan pada FP2. Sekian Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun, padahal pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

0: Pro 2 Indie Lokal. Waktunya kamu dengerin lagu yang asik-asik dari musisi lokal. Di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Nah, buat teman Pro 2 ya, kita udah memasuki pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman Pro 2, kita sekarang udah di Pro 2 Indie Lokal, yang dimana buat kalian semua yang mungkin punya lagu ya tapi bingung nih mau dikirim ke label mana ya teman Pro 2, boleh langsung aja WhatsApp kita. Jadi nanti lagu kalian akan kami putarkan setiap hari Sabtu pukul 19 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat nih. Jadi mungkin bingung ya teman Pro 2, kayak ada yang iseng-iseng bikin lagu tapi lagunya pengen didengarin cuman bingung nih harus kemana ya, langsung aja WhatsApp kita atau mungkin DM aja Instagram kita di @rri_pro2palangkaraya. Nanti kirim aja ya teman Pro 2 MP3-nya, nanti kami masukkan lagu-lagu kalian ke playlist Pro 2 Indie Lokal. Jadi jangan malu teman Pro 2, jangan ragu nih kalau misalnya pengen jadi musisi ya, cuman bingung nih tempatnya di mana, ya di Pro 2 FM Palangkaraya.

0: Merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Lagu yang barusan kita dengar sama Pro 2 yaitu Akmal dengan Berisik ya. Akmal pakai Z nih. Ya, teman Pro 2, dia adalah salah satu musisi dari Kalimantan Selatan and he's a very nice guy ya, teman Pro 2 ya. Dan lagunya jujur kayak vibes lagu siapa ya? Intinya kayak R&B enak gitulah ya didengerin ya. Dan aku sih suka ya sama si Akmal sini, suka lagu-lagunya, menurut aku bagus. Dan setahu aku lihat-lihat di sosmednya kayaknya dia mau rilis lagu baru ya. Dan dia tuh biasanya sering cover-cover lagu gitu juga sama Pro 2. Ya kalau enggak salah ya. Lupa juga nih teman Pro 2. Padahal baru banget nih ngecek Instagramnya ya. Dan buat teman Pro 2 cari aja Zikri Akmal pasti. Makanya namanya Akmal Z karena Z-nya itu Zikri ya. Oke, okay, teman Pro 2. Habis ini ada lagu dari Nafira dengan Berharap Kau Mengerti. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mungkin itu aja teman pro 2 dari Sabrina ya, dan teman pro 2 ya, karena ada bermasalah nih dari playlist kita ya teman pro 2. Jadi setelah ini kita bakal bergabung bersama pro 2 RRI Banjarmasin. Oh, sorry, mohon maaf teman pro 2. Jadi setelah ini kita bakal intinya masih barengan sama Sabrina sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan buat teman pro 2 boleh stay tune terus. Sabrina mengingatkan ya, buat teman pro 2 yang mungkin punya lagu nih, bingung ya lagunya mau dikemanain, boleh langsung dikirim aja ke kita. Nanti bakal kita puterin atau kita masukin playlist pro 2 indie, pro 2 in, iya, pro 2 indie lokal. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di Brada FM, teman-teman baik kamu tahu Prada 2 masih bareng ada di Music Live Chat untuk edisi malam hari ini. Dan juga bareng masih sama Kak Dona Antonia juga teman Prada 2 ngobrolin seputar single-single terbaru dari album Suara Hati. Betul ya Kak Dona ya?
1: Iya betul banget, senang banget deh puterin.
0: Iya, aku juga aku selalu senang nih Kak kalau dengerin lagu-lagu baru. Entah kenapa kayak pasti lagu-lagu baru zaman sekarang tuh variatif banget. Kalau dulu kan kita kayak waduh banyak banget nih lagunya yang mirip-mirip, tapi sekarang variasinya lumayan banyak, ada yang gini ada yang gitu gitu. Salah satunya yang barusan aku dengerin kayak back dengerin apa Raisa di 2000-an gitu loh Kak.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Soalnya memang karena genre kita itu pop soulful ya, jadi nggak terlalu banyak gitu. Keunikannya di situ karena memang ya memang genre yang mau saya angkat itu. Dan saat kolaborasi saya dengan Iris Camelia dalam Suara Hati ini, kita ini lintas generasi. Jadi saya milenial, milen Gen Z. Jadi kita mencoba menggabungkan dua itu. Jadi saya mencoba gimana ya, lagu ini bisa diterima oleh Gen Z dan juga milenial.
0: Betul. Tapi aku juga termasuk yang relate kok Kak dengan lagu-lagu seperti ini karena early Gen Z ya. Bilangnya enggak mau dibilang Gen Z tapi early Gen Z gitu, kayak agak ke milenial-milenial dikit. walaupun tetap Gen Z ya kayak. Anyway, lagu tadi tuh mungkin banyak teman-teman yang juga ngerasain karena dari maknanya pun cukup apa ya, straight kayak, cukup mudah dipahami lah kalau dengerin lagu yang udah kita dengerin tadi tahun Pro 2 untuk Bukan Denganku. Tapi sebenarnya apa sih dari Kak Dona sendiri, apa yang pengen disampaikan dari lagu ini sebenarnya dari penulis?
1: Sebenarnya itu pesan sih, pesan dan pengingat untuk para perempuan tentang janganlah berlama-lama dalam hubungan toksik gitu. Sayangilah diri kalian sendiri.
0: Betul.
1: Dan sadarilah bahwa kalian tuh berharga. Jadi jangan mentang-mentang, oh tapi saya udah lama, nanti saya nyari lagi susah, ntar gak ada lagi yang mau sama saya. Enggak, itu gak bener. Kalau udah toksik, udah tinggalin aja gitu.
0: Tapi ini permasalahan yang ini enggak sih Kak, universal banget gitu, enggak di Indo, enggak di mana ya. Orang toksik tuh
1: mana sih,
0: kadang
1: enggak
0: bisa dibilangin kan Kak ya.
1: Itu dia sih.
0: Terlalu sayang, susah nih teman-teman. Tapi lagu tadi bisa coba teman-teman dengerin juga untuk berpikir apakah hubungannya bakal diakhiri saja atau lanjut, tapi dengan pemikiran yang matang gitu ya Kak Dona ya.
1: Betul, harus matang dong.
0: Betul. Nah, masalah mini album Suara Hati nih Kak, isinya kan ada 6 lagu tentang dinamika perasaan perempuan kan Kak ya. Seberapa banyak sih dari cerita lagu ini yang apakah semuanya itu based on pengalaman pribadi atau ada sharing-sharing sama Kak Iris Camelia juga atau dari teman-teman Kak, Kak Dona?
1: Enggak sih, kalau gini, kalau untuk penulisan lirik tuh benar-benar saya sendiri. Dan arrangement juga, maksudnya komposnya juga saya. Nah itu biasanya yang saya, kalau dari 6 lagu itu ada yang saya lihat nih pengalamannya, terus saya tulis. Ada yang cerita curhat sama saya, terus saya tulis lagi. Ada juga, ada lagu, satu lagu tuh judulnya Selalu Ada, itu tentang cinta yang universal, tapi itu saya tulis untuk anak-anak saya gitu. Jadi terus kayak Tergantung Sikapmu itu juga sebenarnya imajinasi aja, tapi tuh relate banget sama gimana ya, sama orang-orang masa kini lah gitu.
0: Baik.
1: Jadi

Di Radio FM, teman-teman, baik kamu tahu Pro 2, sampailah kita di penghujung dari request time malam hari ini, teman-teman. Thank you banget buat yang udah gabung ya. Terakhir aku bacain requestan dua terakhir kita dari aku Purnama yang request lagu Kim Nabila Takia, Bayangan Cinta yang lalu. Terus juga ada dari WhatsApp nih penutup kita ya, dari Azri yang request Lumpuhkan Ingatanku dari Momo Geisha. Geisha pastinya, teman Pro 2. Thank you yang udah ikutan gabung, teman Pro 2. Keep tuning di Pro 2 FM karena kita masih nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti, tapi besok kembali lagi untuk request time-nya ya. See you.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kerjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Eh, Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
0: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
0: Benar juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan coba cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
2: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

0: lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat, lampu merah.
2: Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Padahal, pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pantai Ujung Pandaran adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tempat ini dikenal sebagai pantai yang sering dikunjungi masyarakat untuk berlibur dan menikmati suasana laut. Di sepanjang pantai, pengunjung dapat melihat hamparan laut yang luas dengan suara ombak yang menenangkan, angin pantai yang berhembus pelan, membuat suasana terasa sejuk, nyaman. Cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman, terutama pada saat hari raya besar seperti Lebaran, Tahun Baru, dan hari raya lainnya. Para pengunjung yang datang dari berbagai daerah selalu meningkat sejak tahun 2014. Pantai Ujung Pandaran mulai ramai dikunjungi dengan ciri khas hutan bakaunya. Tidak hanya menikmati pemandangan, para pengunjung juga dapat menemukan berbagai hasil laut yang dijual oleh warga sekitar. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat Pantai Ujung Pandaran semakin ramai dikunjungi. Keindahan alam yang dimiliki, pantai ini menjadi salah satu kekayaan wisata daerah yang patut dibanggakan. Mari kunjungi Pantai Ujung Pandaran dan nikmati pesona alamnya, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan agar keindahan tetap terjaga.

Resensi buku dengan judul buku Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jared Sky. Pernahkah Anda merenung dan bertanya-tanya, apa sih

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sekian Pro 2 RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini. Saya Sabrina Trimarwahdina mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Program 2 teman terbaik kamu mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!